0: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.
1: Laut dan tambak garam di Rotendao, Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
2: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
3: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
2: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
4: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah pasti mengambil barang dari Rote ini. Saya lihat tadi memang masih sangat tradisional sekali.
2: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
6: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang, kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
5: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Eliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
7: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
5: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
8: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
9: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
8: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
10: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
8: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam 2 kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
11: Perputarannya masih tetap stabil, walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
12: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
11: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
12: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
13: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
12: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
14: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
12: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
15: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
16: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, menurut Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
16: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
17: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
16: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
17: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
16: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
18: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
16: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
19: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
16: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. 9 warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong, semangat di pagi hari ini ya. Apalagi pagi hari ini cerah sekali, tentunya membawa kesempatan baru untuk melangkah lebih baik, lebih kuat, dan lebih semangat dari hari kemarin. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan mimpi dan harapan yang sedang diperjuangkan ya. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Tetap tersenyum, tetap berpikir positif, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat kehidupan yang masih kita rasakan di pagi hari ini. Semangat bukan soal tidak pernah lelah pendengar ya, tetapi tentang terus bangkit meski pernah merasa lemah. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang bekerja, berdagang maupun beraktivitas di rumah di pagi hari ini, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Jadikan pagi ini sebagai awal untuk menebarkan energi positif kepada orang-orang di

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia, mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

49 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita ke informasi seputar persiapan Piala Dunia 2026 dan negara paling dijagokan. FIFA World Cup 2026 pendengar dipastikan menjadi turnamen paling megah dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Untuk pertama kalinya, ajang 4 tahunan ini juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Mulai Juni hingga Juli 2026, turnamen edisi ke-23 ini juga menghadirkan perubahan besar. Jika sebelumnya hanya diikuti 32 negara, kini jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim yang dibagi

memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton. Stadion tersebut juga sebelumnya pernah menjadi tuan rumah sebagai ajang olahraga besar dunia. Selain stadion, pembangunan infrastruktur transportasi juga menjadi fokus utama. Perbaikan jalan raya, jalur kereta, bandara, serta konektivitas antar kota terus dilakukan agar mobilitas supporter dan tim berjalan lancar selama kompetisi berlangsung. Dan pendengar, Piala Dunia 2026 juga akan mengandalkan teknologi baru, mulai dari sistem tiket digital terpadu, layanan informasi multibahasa, hingga pengamanan berlapis di setiap venue pertandingan. FIFA juga memperkenalkan bola resmi yang bertajuk Tionda, yang melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah dalam satu pesta sepak bola terbesar dunia. Nanti sebentar kita lanjutkan untuk informasinya pendengar seputar persiapan Piala Dunia 2026 dan negara paling dijagokan. Tetap bersama kami program 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, perubahan terbesar lainnya pada sistem kompetisi nantinya juara dan runner-up grup akan otomatis lolos ke fase gugur. Ditambah 8 tim peringkat 3 terbaik yang juga berhak melaju ke babak 32 besar. Format ini pendengar membuat peluang negara-negara non-unggulan untuk menciptakan kejutan semakin terbuka. Banyak pengamat menilai edisi 2026 ini akan menghadirkan lebih banyak drama dan persaingan sengit dibanding turnamen sebelumnya. Dan negara yang paling dijagokan juara pendengar adalah Spanyol, jadi favorit utama ya. Spanyol ini disebut sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar juara. Generasi emas muda seperti Pedri, Gavi, yang tentunya juga dipadukan dengan pengalaman Rodri membuat skuad Matador tampil sangat solid. Keberhasilan menjuarai Euro 2024 juga semakin memperkuat status mereka sebagai favorit utama. Banyak prediksi, analis, dan simulasi kecerdasan buatan menempatkan Spanyol di posisi teratas calon juara. Dan pendengar, ada juga Prancis tetap sangat berbahaya. Prancis ini juga masih menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia. Juara Piala Dunia 2018 dan finalis 2022 ini juga tetap diperkuat pemain-pemain elit seperti Mbappe dan juga Bale. Kedalaman skuad, kekuatan fisik, serta pengalaman tampil di laga besar membuat Les Blues ini juga dianggap sebagai penantang terberat. Ada juga Argentina ingin pertahanan dan juga mempertahankan gelarnya ya. Sebagai juara bertahan, Argentina juga tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Lionel Messi kemungkinan akan menjalani Piala Dunia terakhir dalam karirnya. Dan pastinya pendengar didukung pemain seperti Rodrigo De Paul dan juga Martinez, skuad asuhan Lionel Scholes ini juga tetap memiliki mental juara dan kekompakan luar biasa. Argentina juga berpeluang pendengar mencatat sejarah sebagai tim pertama yang mampu mempertahankan gelar sejak tahun 1962. Dan selanjutnya juga ada Inggris dan Brasil siap mengguncang. Tentunya juga Inggris datang dengan generasi emas yang dipenuhi pemain muda berbakat. Sementara itu, Brasil juga tetap menjadi ancaman besar. Selain negara unggulan pendengar, sejumlah tim juga diprediksi bisa menjadi kejutan besar di turnamen nanti. Di antaranya Portugal, Jerman, Belanda, Norwegia, Kolombia, Maroko, Jepang. Pendengar, Piala Dunia 2026 juga diprediksi menjadi turnamen paling meriah sepanjang sejarah sepak bola modern. Dengan format baru, jumlah peserta lebih banyak, serta dukungan teknologi mutakhir, persaingan dipastikan semakin terbuka. Spanyol, Prancis, dan Argentina memang menjadi tiga negara yang paling dijagokan ya. Namun dalam sepak bola, kejutan selalu mungkin terjadi. Dunia kini menanti siapa yang akan menulis sejarah baru di panggung terbesar sepak bola dunia. Pendengar, itu dia informasinya, persiapan Piala Dunia 2026 dan negara paling dijagokan. Informasi selengkapnya serta informasi lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Sudah pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
6: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjutkan ke informasi ya pendengar, kali ini mengenai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi berkomitmen memberikan perlindungan UMKM di ekosistem e-commerce nasional. Komitmen tersebut juga disampaikan dalam audiensi Menteri Komdigi Meta Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta. Menkomdigi mengatakan pertemuan membahas penguatan ekosistem digital yang adil bagi pelaku UMKM. Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku usaha kecil. Dan pendengar, ia juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan pelaku usaha kecil. Platform digital harus berjalan adil tanpa membebani UMKM. Kebijakan tersebut juga akan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Regulasi perlindungan UMKM saat ini juga masih dalam proses pengesahan pemerintah. Pemerintah berharap aturan tersebut juga memperkuat daya saing UMKM nasional. Dan Meta Hafid juga menilai UMKM harus memiliki ruang aman dalam ekosistem digital. Ia juga menyebut persaingan harus berlangsung sehat dan berkeadilan. Pemerintah berharap kebijakan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional agar UMKM mampu bersaing di pasar global yang semakin ketat. Selamat pagi pendengar, itu dia informasinya dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Tentunya masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini, tapi setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pi liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Mak, gak mau berhenti tuh main judi online.
4: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
4: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
5: Ma, takut, Kak.
4: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
5: Mama, Bapak.
3: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
4: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
7: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai investasi emas menjadi pilihan utama sebagian orang untuk melindungi kekayaan dari inflasi. Alasannya, emas dinilai aman dan menawarkan peluang pertumbuhan nilai jangka panjang yang menarik bagi pemula maupun investor berpengalaman. Karena popularitasnya yang semakin meningkat, saat ini semakin banyak orang beralih investasi ke emas batangan atau digital. Selain dinilai aman dan menawarkan peluang pertumbuhan nilai, investasi emas juga dapat diwariskan antar generasi dan tetap menjadi pilihan aman saat kondisi ekonomi tidak pasti. Selain itu, pendengar, emas berfungsi sebagai pelindung terhadap ketidakpastian ekonomi dan juga fluktuasi mata uang, permintaan global yang stabil, dan penggunaan emas di industri serta teknologi juga memperkuat posisinya sebagai aset yang dapat diandalkan.

termasuk opsi digital atau non-fisik yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Investasi emas dalam bentuk fisik juga bisa dipegang dan disimpan sendiri, dan cocok bagi yang ingin kepemilikan langsung atau keamanan nyata. Emas digital adalah emas dalam gram yang disimpan oleh penyedia, sehingga tidak perlu menyimpannya secara fisik ya. Jenis ini juga cocok untuk pemula yang ingin investasi emas fleksibel karena transaksi dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi.

Segar sudah pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia. Nah, tak terasa kebersamaan kita di Toli-Toli pagi ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk Anda seluruh pendengar setia yang telah menemani pagi hari ini. Anda yang ada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan maupun di mana saja Anda berada, semoga informasi, inspirasi dan lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menambah semangat serta menemani aktivitas Anda sepanjang hari. Tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam beraktivitas dan jangan lupa luangkan waktu untuk bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Irna izin pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Semoga sehat semua bersama keluarga tercinta. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda di siang hari ini. Akan temani Anda hingga nanti di pukul 14.30 menit dalam rangkaian acara Toli-Toli siang ini. Dan pendengar, lagu berikut ini hadir untuk Anda membuka jumpa saya yang menemani Anda untuk di siang hari ini. Edisi hari ini pendengar Sabtu 23 Mei 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musik dan informasi masih akan terus hadir menemani Anda di siang hari ini dengan kebersamaan Sally menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda, di mana ada 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel tiba di Istanbul, Turki. Pendengar, 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada hari Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh warga negara Indonesia segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel di mana tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Indonesia menyeruakan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. 9 warga negara Indonesia, relawan global Sumut Flotilla akan segera pulang setelah berbagai proses selesai. Di mana Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Heni Hamida mengatakan dalam pesan singkat kepada awak media, di mana ia mengatakan bahwa 9 warga negara Indonesia sudah mendarat di Istanbul untuk waktu kepulangan ke tanah air masih menunggu proses di Istanbul. Konjen Republik Indonesia Istanbul Daryanto telah bertemu dengan 9 warga negara Indonesia dan pihak konjen akan berusaha memulangkan mereka dengan secepat mungkin. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami pendengar di rri.co.id. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Inspirasi. Di kesempatan siang hari ini saya menemani Anda pendengar. Ya, di siang hari ini saya menemani Anda pendengar untuk siang hari ini bersama saya dengan musik dan informasi. Kali ini pendengar saya hadirkan lagi informasi selanjutnya di mana ada BPOM yang temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia, obat berbahaya. Pendengar, BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia, bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Beberapa produk bahan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya dan kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, parasetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium, diklofenak, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta parasetamol pada produk ilegal tersebut. Selain itu, BPOM juga menemukan satu produk pengemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian terdapat dua produk pereda gatal dengan kandungan klorfeniramin maleat, miconazol, kafein, serta parasetamol berbahaya bagi kesehatan. Nah, ketidakadaan izin edar ini berarti produk-produk tersebut tidak pernah melewati proses evaluasi keamanan dan juga khasiat serta mutu oleh BPOM, sehingga kandungan di dalamnya sangat berbahaya dan membahayakan konsumen. Kepala BPOM juga menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal beresiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut tidak diketahui pasti sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Produk stamina pria mengandung sildenafil, tadalafil, serta nortadalafil beresiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna. Penggunaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga dapat meningkatkan resiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, informasi saya hadirkan dari rri.co.id di mana Kemen PPPA perkuat sinergi nasional cegah radikalisme anak dan perempuan. Pendengar dimanapun Anda berada, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, aparat sekolah dan juga keluarga serta masyarakat guna memperkuat pencegahan terorisme nasional. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu menyebutkan bahwa perempuan dan rekan, maksud kami dan anak, rentan terpapar ya ideologi radikal melalui ruang digital. Menurutnya, perkembangan media informasi yang semakin masif meningkatkan resiko penyebaran paham kekerasan terhadap generasi muda nasional. Titi menilai penguatan sistem perlindungan korban harus dilakukan menyeluruh mulai pencegahan hingga reintegrasi secara sosial nasional. Pemerintah juga mempercepat pembentukan UPT DPPA, penyediaan rumah aman serta peningkatan kapasitas sumber daya daerah. Karena itu pendengar, Kementerian P3A memperkuat langkah pencegahan ekstremisme melalui penguatan peran keluarga dalam pengasuhan ramah anak nasional. Keluarga didorong menanamkan nilai toleransi dan perdamaian guna membentengi anak dari paparan paham radikal sejak dini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur. Dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 diantaranya adalah identitas pinjaman ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini saya hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda. Ini terkait dengan berita yang berita hoax terkait dengan video Deddy Mulyadi yang beri bantuan 75 juta untuk TKI. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta untuk para tenaga kerja Indonesia. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Deddy Mulyadi @deddymulyadi71. Tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Deddy Mulyadi @deddymulyadiofficial. Dalam video aslinya, Deddy Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar Pemprov Jawa Barat, senilai 629 miliar tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bahwa bantuan senilai 75 juta untuk para TKI. Kita cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Cek fakta selanjutnya terkait dengan informasi video sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk. Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya adalah klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Ya, maksud kami AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Demikian cek fakta yang saya hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang BK menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, dan saat ini saya hadir di ruang dengar Anda lewat disabilitas dan inklusi. Dan sebentar akan saya hadirkan, ini terkait dengan penyandang albino yang ternyata rentan mengalami gangguan penglihatan dan juga stigma sosial. Seperti apa, akan saya hadirkan sebentar ya, setelah kita dengarkan dulu musik berikut ini menemani Anda. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Pendengar dimanapun Anda berada, albino ialah istilah untuk seseorang dengan kondisi genetik yang menyebabkan warna rambut atau kulitnya lebih pucat. Nah, kondisi ini disebut juga dengan albinisme, yaitu kelainan genetik yang disebabkan kurangnya produksi melanin dalam tubuh, pigmen yang memberi warna kulit, rambut, dan juga mata. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh, Eriwati MPD mengatakan bahwa penyandang albino ini umumnya mengalami gangguan penglihatan akibat kurangnya pigmen melanin pada tubuh. Kondisi albinisme ini merupakan faktor genetik yang mempengaruhi warna kulit, rambut, hingga kemampuan penglihatan seseorang. Nah, pendengar, masih bersama kami di siang hari ini. Iya, ternyata tidak hanya menghadapi tantangan fisik ya, ada juga stigma sosial dari lingkungan sekitar, bahkan perempuan penyandang disabilitas dinilai lebih rentan mendapat perlakuan diskriminatif. Nah, meski demikian, ia juga tetap melanjutkan pendidikan hingga menjadi dosen dan aktivis untuk aktivis disabilitas di Aceh, dan ia berharap keluarga tidak malu mendukung anak penyandang disabilitas untuk terus berkembang. Jadi harus ada peran keluarga juga, sehingga anak-anak disabilitas ini lebih termotivasi, lebih terinspirasi lagi untuk tidak putus asa dalam mengemban pendidikan khususnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 37 menit lampau pukul 11 siang, saya masih coba menemani Anda di siang hari ini dengan disabilitas inklusi ya, yang saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, keluarga ini memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri anak penyandang disabilitas. Dukungan yang tulus tanpa rasa malu ini akan menjadi kekuatan besar bagi anak-anak untuk terus berkembang, belajar, dan meraih cita-cita. Nah, dengan kasih sayang, kemudian perhatian, serta kesempatan yang sama, anak penyandang disabilitas juga dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Di tengah masyarakat, sikap menerima dan mendukung dari keluarga juga menjadi langkah awal terciptanya lingkungan yang inklusif dan juga penuh penghargaan terhadap perbedaan. Jadi untuk itu harus sama-sama memberi semangat, memberi ruang dan mendampingi anak penyandang disabilitas agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri serta berprestasi. Kalau kalian melihat sekarang lagi hits-hitsnya ya, anak penyandang disabilitas ini Alim ya, Alim yang direkrut oleh Baim Wong untuk memainkan salah satu film Baim Wong. Saat ini Alim itu jadi primadona karena acting Alim, attitude Alim, cara Alim dalam berakting ini mendapat pujian dari kalangan masyarakat. Terlebih walaupun sekarang Alim masih walaupun Alim sekarang sudah tenar ya, sudah memiliki popularitas, sudah memiliki banyak fans ya, ibaratnya seperti itu. Tetapi Alim tidak malu atau Alim tidak mau meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai pelayan kafe di sebuah atau mungkin di sebuah toko kopi ya. Yang Alim pun juga salah satu baristanya nih pendengar. Jadi ini merupakan motivasi bagi anak-anak penyandang disabilitas lainnya bahwa ada harapan, ada impian yang besar di luar sana yang harus diraih, sehingga kita peran keluarga ini harus lebih mengedukasi untuk lebih mendampingi anak-anak penyandang disabilitas untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri serta percaya diri dan juga berprestasi. Baik, untuk ruang inklusif saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina, Pietro Comuso, mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi, dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya, yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir, ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir, dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke Super Tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Jack Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yecida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi kita menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama yang bagus, mereka yang bagus. Kedua tim memberikan main bola dan kita peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua kita hampir saja tampil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang layar pertandingan Dewa United masalah main melakukan crossing dan tidak terlalu serius dan kalau boleh itu di tempat yang pas terus sedikit membuat kita agak deketan juga. Tetapi setidaknya aku sini mengatakan bahwa hari ini saya sedang bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kelautman Pak Java pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang memancar luaskan FM di 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

0: Nih deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya temani Anda untuk siang hari ini di Musana Musik Indonesia. Saya berguna 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia siang hari ini, saya berguna di 0853-4383-1230. Halo.
4: Halo, Deseli, Zona Musik Indonesia.
3: Iya, Zona Musik Indonesia dengan Bunda Fatima ya?
4: Iya, dengan Fatima di Ogomoli ya, Deseli.
3: Baik, Bunda Fatima di Ogomoli ini lagunya saya format ya?
4: Iya,
3: kenapa, Deseli? Oke, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
4: Ada yang dari Perimo, Buol, di Toli-Toli, ada Rahma, Ama, Bunda Ama. Ada Sumanti, Rustin, Hamsa di Kampung Buol. Ada Nur Iman, Sawal, Gebi, Masiara. Ada Lois dan semua-sama tanpa terkecuali ya Deseli. Ya Deseli, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatima sudah bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0853-438-31230. Saya perguna kembali untuk Anda. Halo Zona Musik Indonesia.
5: Assalamualaikum Mbak Deseli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Eli.
3: Dengan siapa?
5: Ibu Eli.
3: Dengan Ibu Eli di Dondo.
5: Iya.
3: Iya, Ibu Eli silakan, ini Ibu Eli lagunya saya format ya Ibu Eli ya.
5: Oh, tidak bisa pilih lagu.
3: Iya, karena kita dibatasi oleh waktu ini Ibu Eli, cuma sampai di pukul 13.
5: Oh, iya, ikutan aja kalau tidak bisa request.
3: Baik, silakan Ibu Eli mau dijumpa untuk siapa?
5: Iya, untuk yang sudah masuk tadi tempat terus berjuali untuk Mbak Eli, selamat bertugas. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli sudah bergabung juga bersama kami di Zona Musik Indonesia. Lagunya saya format ya karena kita dibatasi oleh waktu. Ini sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih ada 24 menit ke depan menemani Anda untuk di Zona Musik Indonesia. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia. Baik, lagu yang saya pilihkan untuk Bunda Eli dan juga Bunda Shirley ya. Ini dia, ada sesi potret dari Arilis Mana akan hadir untuk Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya lanjutkan lagi untuk Zona Musik Indonesia di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini, pendengar, dalam program acara Zona Musik Indonesia. Baik, untuk yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih ya, sudah ikut bergabung bersama kami di siang hari ini dalam program, ya, dalam program Zona Musik Indonesia Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat siang untuk Anda juga yang tepatnya di hari ini 23 Mei merayakan hari jadinya. Semoga dengan bertambahnya usia, makin bertambah dewasa, dan segala kebaikan menyertai langkah Anda. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adin di Parimo.
0: Bung Adin di Parimo. Parimo cerah kah apa mendung-mendung?
1: Oh, lagi cerah ini.
0: Oh, oke deh. Bung Adin, silakan ini lagunya saya format langsung mau dengar lagu,
1: okay.
0: Mau dijumpa untuk siapa?
1: Oke, okay. Kirim salam pertama buat Mbak Sally, selamat bertugas, selamat sehat, selamat keluarga. Buat yang ada di Toli-Toli, ada Kak Masni, Bunda Ama, Rahma, ada Kak Eli juga. Buat yang ada di Parimo, buat yang ada di Pagimana, Kak Nurmin. Buat yang ada di Buol, Pak Ilham sama Bung Unyil, salam tetap dari saya, mungkin selalu sehat. Buat Mas Selly, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bung Ading ya, sudah bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia. Saya masih berguna lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi di 0853-4383-1230. Saya temani Anda untuk di Zona Musik Indonesia siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay. Semoga bisa terhibur dengan suguhan musik atau pilihan musik yang saya pilihkan untuk Anda di Zona Musik Indonesia. Kalau belum ada bergabung, langsung saja saya hadirkan musik selanjutnya. Tetap bersama kami.

102 MHz dan AM 1377 kHz menemani Anda untuk siang hari ini di program acara Zona Musik Indonesia. Saat ini sudah pukul 12:52 waktu Indonesia Tengah. 0853-4383-1230. Saya hadirkan untuk Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, pendengar, di siang hari ini untuk Anda yang sudah selesai sibuk-sibuk di dapur ya, sudah selesai cuci-cuci ya, karena mumpung hari ini libur ya, jadi dinikmati waktu weekendnya bersama keluarga tercinta, tentunya dengan kebersamaan Sally yang menemani Anda untuk siang hari ini. 0853-4383-1230 sepertinya sudah tidak ada yang berguna.

aku sayang padamu.

0: rintangan. Pertama, jadi karena baru belajar, gua kan agak susah, agak lama.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
4: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Ini ayo dong.
4: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Sampai pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 13 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di musik tradisional ya. Ya, musik tradisional dan budaya menemani Anda untuk siang hari ini. Saya hadirkan di balik Monondeaga penghormatan adat dari dari Bolang Mongondo, akan saya persembahkan untuk Anda pendengar. Nah pendengar, ini dia, ada di balik Monondeaga penghormatan adat sebagai kontrol atas tubuh perempuan. Sejak lama masyarakat Bolang Mongondo memiliki cara sendiri dalam menata kehidupan sosial dan budayanya. Salah satu warisan yang masih dikenang hingga kini adalah Monondeaga, sebuah tradisi adat yang menandai peralihan seorang anak perempuan menuju masa dewasa sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap perempuan dalam masyarakat Mongondo. Budaya Monondeaga merupakan tradisi adat suku Mongondo di Sulawesi Utara yang dilaksanakan untuk merayakan masa pubertas seorang anak perempuan yang umumnya ditandai dengan datangnya menstruasi pertama atau menarche. Nah, upacara ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga memuat nilai spiritual, sosial, dan edukatif yang kuat. Proses ini telah menjadi simbol kelahiran sosial seorang perempuan dalam komunitas Mongondo dan juga menjadi wujud penghormatan terhadap fase kehidupan perempuan yang penting dalam struktur sosial masyarakat Bolmong. Lalu, seperti apa kelanjutannya pendengar? Sebentar akan saya hadirkan kembali, kita dengarkan lagi. Masih musik-musik tradisional Bolang Mongondo akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Monondiaga dimaknai sebagai bentuk syukur orang tua kepada Tuhan atas pertumbuhan anak perempuan mereka yang sehat hingga memasuki fase kedewasaan. Upacara ini juga berfungsi sebagai pengumuman sosial kepada keluarga besar dan masyarakat bahwa sang gadis telah memasuki tahap hidup baru dengan peran dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Selain itu, pendengar, Monondiaga menjadi ruang edukasi adat di mana seorang anak perempuan dibekali nasihat dan nilai moral tentang bagaimana menjaga diri, kehormatan serta martabatnya sebagai perempuan dewasa dalam tatanan masyarakat Mongondo. Dalam pelaksananya, Monondiaga terdiri dari 4 tahapan. Yang utama yang syarat simbolisme, kemudian tahapan pertama adalah Monayuk atau Tayukan. Nah, seperti apa tahapan ini? Sebentar akan saya hadirkan, kita dengarkan lagi musik berikut ini.

0: Makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Mendingan dimanapun Anda berada dalam pelaksananya, monondiaga terdiri dari 4 tahapan utama yang syarat simbolisme, di mana tahapan pertama monayuk atau tayukan, yakni prosesi pemandian adat. Sang gadis dimandikan menggunakan air yang diramu dengan bunga dan wewangian tradisional. Prosesi ini diiringi musik, lagu, dan tarian khas Mongondo sebagai simbol penyucian diri sebelum memasuki fase kehidupan baru. Kemudian di tahap kedua, pendengar, ada monobok, yaitu pemakaian perhiasan emas khusus anting-anting. Prosesi pendidikan telinga ini menandai dimulainya fase bersolek dan kecantikan seorang perempuan dewasa. Dalam ritual disiapkan tobok, sebuah piring antik untuk menampung darah yang mungkin menetes sebagai bagian dari tata cara adat. Di tahap ketiga, pendengar, itu disebut dengan moleat, yakni prosesi meratakan gigi. Dengan menggunakan batu hitam, praktek ini dahulu dipercaya sebagai pelengkap kecantikan dan simbol kedewasaan perempuan. Meskipun di masa kini sudah jarang dilakukan secara fisik dan lebih sering dimaknai secara simbolis. Dan tahapan terakhir adalah monondiaga itu sendiri. Nah, pada tahapan ini, sang gadis didandani dengan pakaian adat lengkap dan diarak menuju pintuan, sebuah tempat khusus untuk masa penantian. Selama berada di pintuan, ia diajarkan keterampilan perempuan Mongondo seperti menyulam dan menenun kain sambil menunggu kedatangan seorang pemuda yang meminangnya, dan kegiatan upacara tersebut kemudian ditutup dengan pembacaan puisi adat atau salamat. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan lagi terkait dengan Monondiaga dari Bolmong, kita kembali dengarkan lagi musik berikut ini.

acara musik tradisional dan budaya saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pendengar, kami sebelum kami hadirkan warta berita daerah,

melalui Pemancar FM 102 MHz. Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah. Baik pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli Toli dengan warta berita daerah.

0: kegiatan konferensi kerja ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak ini memperjuangkan ketenaga kerjaan, profesi, sama yang pasti bahwa harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap ada masalah di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa dan guru, itu terus di backup dan terus dilindungi.
1: Untuk permenang kita lakukan komunikasi ke PDAM sudah tanam, jadi kemarin sudah berkesempatan PDAM makan pagi juga. Mereka langsung turun lokasi melihat berapa kebutuhan kita yang digunakan untuk menuju ke kolam renang. Jadi insya Allah kalau kolam renang itu sudah baik, di situ adalah sumber retribusi paling besar untuk daerah.
2: Mengenai Indonesia Asli, kemudian juga telah dikeluarkan surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk melaksanakan juga Toli-Toli Asli. Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah. Intinya kami akan support, dan kegiatan yang seperti ini insya Allah ini bukan yang pertama, dan kita upayakan untuk terus berlanjut di hari-hari berikutnya.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, pemerintah Kelurahan Baru, pilar kerukunan dari berbagai etnis serta warga pada Sabtu pagi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di dua masjid di wilayah kecamatan, dan juga dua partai sekaligus akan dilangsungkan pada perebutan peringkat 3 dan 4 serta babak final perebutan juara 1 dan 2 malam ini pada turnamen sepak bola Piala Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli di lapangan Lakita Desa Sandana Kecamatan Galang. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2020, dan bersama saya Seliwati Dai Manampa. Untuk warta berita daerah pagi, siang hari ini akan kami awali dengan informasi terkait dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Buol menggelar rapat kerja kabupaten pertama PGRI Kabupaten Buol tahun 2026 masa bakti 2025-2030 pagi tadi di Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Setiadi Marhum melaporkan.
4: Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Muhammad A. Singara usai membuka rapat kerja PGRI Buol mengungkapkan sebagai organisasi profesi sekaligus mitra dinas pendidikan terus bersinergi untuk memperjuangkan hak maupun keadilan bagi semua unsur guru, salah satunya terkait kesejahteraan serta peningkatan kapasitas guru. Menurutnya, dinas pendidikan dan PGRI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia berharap melalui rapat kerja tahunan ini tidak hanya sebagai acara seremonial semata, melainkan lahir ide serta gagasan, di samping jika ada masalah di lingkungan pendidikan di Kabupaten Buol bisa terselesaikan dengan baik.
0: Harapan kami untuk PGRI Kabupaten terus memperjuangkan apa yang menjadi tugas kegiatan konferensi kerja ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak ini memperjuangkan ketenaga kerjaan, profesi, sama yang pasti bahwa harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap ada masalah di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa dan guru, itu terus di backup dan terus dilindungi agar perjalanan pendidikan di Kabupaten Buol berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan atau harapan kita.
4: Sementara itu, Ketua PGRI Buol Yudit Tarakuku di sela-sela rapat kerja saat dikonfirmasi RRI mengatakan rapat kerja tersebut merupakan agenda rutin PGRI yang tujuannya untuk melahirkan program serta penguatan terhadap program PGRI mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat cabang PGRI di kecamatan. Selain itu, untuk menyamakan persepsi di lingkungan PGRI.
5: Jadi ini yang utama, profesi kita sebagai tenaga pendidikan Kabupaten Buol ini dalam rangka peningkatan mutu harapan kami bagaimana semua PGRI sebagaimana sampaikan disambutan tadi tidak kuat secara personal, jangan hanya kuatnya dari ketua, tapi bagaimana organisasi betul-betul kuat dalam rangka mengawal penguatan mutu pendidikan tata kelola pendidikan Kabupaten Buol. Jadi harapan kami kita betul-betul menyatukan visi, misi, gerak, langkah untuk membawa pendidikan Kabupaten Buol. Harapan kami ke seluruh pengurus rekan-rekan.
4: Rapat kerja PGRI Buol tahun 2026 diharapkan mampu menjadi refleksi sekaligus penguatan bagi seluruh insan guru yang ada di Buol dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di kota berkah Buol.
3: Dispor Kabupaten Buol terus berkomunikasi dengan beberapa instansi untuk revitalisasi di objek wisata Kumaligon. Alfiansa melaporkan.
6: Baik saudara, pemerintah Kabupaten Buol terus mendorong revitalisasi objek wisata Kumaligon yang selama ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kadispora Par Buol, Purnomo Menir kepada RRI menyebutkan bahwa salah satu aset unggulan di lokasi tersebut adalah kolam renang. Namun saat ini kolam renang masih belum bisa digunakan karena jaringan pipa yang menuju kolam mengalami kerusakan. Purnomo menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan perusahaan daerah air minum PDAM Motanang yang sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kolam renang.
7: Jadi kita itu punya aset, sebenarnya ada kolam renang di dalam. Cuma kolam renang itu sekarang belum bisa digunakan karena pipa-pipa jaringan itu sudah tidak ada lagi yang menuju ke kolam renang. Sehingga kemarin tentunya kami tidak bisa mengintervensi secara langsung sehingga melakukan kolaborasi lintas sektor. Untuk kolam renang kita lakukan komunikasi ke PDAM, PDAM Tanang. Jadi kemarin sudah bersepakat PDAM akan bantu juga. Mereka langsung turun lokasi melihat berapa kebutuhan pipa yang digunakan untuk menuju ke kolam renang. Jadi insya Allah kalau kolam renang itu sudah baik, di situ adalah sumber retribusi paling besar untuk daerah karena itu bisa kita gunakan kembali.
6: Selain itu, revitalisasi Kumaligon juga melibatkan instansi vertikal terkait jaringan listrik. Purnomo menyampaikan bahwa pihak PLN telah diajak berkoordinasi guna memastikan seluruh wilayah wisata mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Hal ini menjadi langkah penting agar seluruh fasilitas Kumaligon dapat beroperasi dengan optimal.
7: Jadi ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan, termasuk dengan pihak-pihak OPD terkait, pihak instansi vertikal, dengan PLN ya, dengan PLN. Di sana tidak ada jaringan listrik di wisata Kumaligon, tapi kita sudah koordinasikan lintas sektor kepada PLN, kita dibantu meteran listrik secara gratis oleh PLN. Jadi sekarang meteran listrik itu ada di Kumaligon khusus untuk objek wisata secara gratis oleh PLN, sudah tersedia.
6: Langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal tersebut menunjukkan komitmen serius dalam mengembangkan pariwisata di Buol. Dengan adanya listrik dan air yang memadai, pengelolaan objek wisata dapat berjalan lebih profesional dan memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
3: BPD KKSS Toli Toli bersama personil TNI, Polri, komunitas kerukunan dari berbagai etnis serta warga pada Sabtu pagi melaksanakan bakti sosial kerja bakti di dua masjid di wilayah Kecamatan Baolan. Sardono melaporkan.
8: Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS Toli Toli bersama personil TNI Polri, pemerintah Kelurahan Baru, pilar kerukunan dari berbagai etnis, serta warga Sabtu pagi tadi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di dua masjid yang berada di wilayah Kecamatan Baolan, yakni Masjid Jami serta Masjid Baitur Rahman Kabinuang. Ketua BPD KKSS Toli Toli, Andi Ahmad Sarip kepada RRI menyebut bakti sosial selain mewujudkan kebersihan dalam dan lingkungan masjid menyambut Idul Adha yang akan menambah kenyamanan dan kekusukan umat dalam beribadah. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sinergitas antara KKSS dengan berbagai pilar kerukunan serta pemerintah dalam ikut mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, salah satunya Indonesia Asri, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, sehingga kegiatan ini akan menjadi agenda rutin.
9: Yang pertama kan karena sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden mengenai Indonesia Asri, kemudian juga telah dikeluarkan surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli Toli untuk melaksanakan juga Toli Toli Asri. Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah. Intinya kami akan support, dan kegiatan yang seperti ini insya Allah ini bukan yang pertama dan kita upayakan untuk terus berlanjut di hari-hari berikutnya.
8: Sementara itu, Sekretaris Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, Zainal Alidullah, yang ikut dalam kegiatan baksos ini kepada RRI menyebut mengapresiasi gagasan bakti sosial seperti ini karena kerukunan selain wadah silaturahmi antar sesama warga rantau juga memiliki fungsi sosial, salah satunya ikut dalam mendukung program-program pemerintah khususnya di bidang K3.
10: Kami dari KKMSB, Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, sangat menyambut positif atas inisiatif dari teman-teman dari KKSS untuk melakukan kerja bakti seperti ini. Ini adalah wujud kepedulian kita kepada terhadap lingkungan sekitar. Karena got-got yang kita kerja hari ini memang sudah rata-rata tersumbat dan ini sangat rawan terhadap kondisi banjir.
8: Bakti sosial yang dilaksanakan mulai pukul 7 pagi, peserta ibu-ibu dan kaum perempuan mengepel, menyapu halaman dan dalam masjid, serta membersihkan kaca-kaca jendela. Sementara para pria membersihkan lingkungan masjid, bersihkan saluran drainase yang berada di depan masjid. Sampah yang terkumpul dari kegiatan bakti sosial ini langsung dibuang ke TPA melalui armada sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH.
11: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Upaya penegakan peraturan daerah atau Perda terkait dengan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabid Timbub Transmas Satpol PP Buol, Haris Kadir mengungkapkan dua kendala utama yang dihadapi pihaknya saat ini. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
12: Upaya penegakan peraturan daerah terkait penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tibum Tranmas Satpol PP Kabupaten Buol, Haris Kadir mengungkapkan dua kendala utama yang dihadapi pihaknya saat ini. Kendala pertama menyangkut keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Menurut Haris, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat krusial untuk menunjang efektivitas setiap kegiatan penertiban di lapangan.
13: Yang pertama tentu kami harus membutuhkan sapras, sarana prasarana untuk melakukan giat penertiban ternak ini. Yang kedua, saya juga berharap ini bukan cuma ternak, kan ini sudah ada Perda nomor 6 tahun 2020, kemudian perubahan Perda nomor 6 dirubah menjadi Perda nomor 11 tahun 2023.
12: Selain faktor fasilitas, kendala kedua sekaligus yang paling utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Aturan tersebut tidak hanya mengatur soal hewan ternak, melainkan cakupan yang lebih luas dalam Perda nomor 6 tahun 2020 yang kini telah diubah menjadi Perda nomor 11 tahun 2003 tentang ketertiban umum. Di dalam regulasi tersebut tercantum 12 poin ketertiban, diantaranya meliputi tertib bangunan, tertib bahu jalan, tertib ruang terbuka hijau hingga tertib ternak, yang seluruhnya membutuhkan dukungan serta sinergi penuh dari warga agar penegakan aturan di lapangan dapat berjalan maksimal.
13: Ini saya berharap kepada masyarakat, dukungan masyarakat sepenuhnya kepada kami, apalah daya kami bekerja, dan itu kalau secara tugas itu sudah menjadi tugas kami, tapi perlu dukungan
12: Pihak Satpol PP berharap dengan meningkatnya kesadaran warga wilayah Kabupaten Buol bisa menjadi daerah yang elok, indah, dan aman dari resiko kecelakaan lalu lintas yang kerap dipicu oleh hewan ternak yang dilepas liarkan di jalanan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Parigi Mautong tegaskan kesiapan pihaknya dalam mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali. Terkait hal tersebut dilaporkan Ruth Damayanti.
14: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali tahun 2026 ini, tentunya berbagai kesiapan terus dilakukan terutama dari pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Parigi Mautong. Terkait hal tersebut, Supadin selaku Sekretaris Umum KONI Parimo menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mempersiapkan dan mengikuti Porprov Sulteng tahun ini dapat dilihat dari bagaimana pihaknya hingga saat ini terus mengikuti semua rangkaian tahapan menjelang pelaksanaan turnamen tersebut, salah satunya menghadiri launching maskot Porprov Sulteng di Morowali. Bahkan dalam waktu dekat ini pihaknya berencana akan melaksanakan rapat internal untuk membahas persiapan dari cabang olahraga, dan setelah itu, atau lebih tepatnya setelah perayaan Idul Adha, pihaknya akan melaksanakan rapat cabang olahraga.
15: Jadi untuk kesiapan di Morowali, saya kira kita sudah mengikuti tahapannya. Mulai dari pra-CDM sampai dengan CDM 1, KONI Kabupaten Parigi Mautong hadir di Morowali. Masuk launching maskotnya kemarin, itu membuktikan bahwa KONI Kabupaten Parigi Mautong siap mengikuti event Porprov di Kabupaten Morowali.
14: Selain itu, dalam persiapan anggaran, dirinya menjelaskan bahwa terkait efisiensi anggaran yang ada sebenarnya berlaku untuk semua sektor. Namun dari jauh hari, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong sudah mempersiapkan anggaran untuk Porprov yang akan dilaksanakan pada November 2026 ini.
15: Jadi terkait dengan efisiensi anggaran itu, saya kira ini berlaku secara nasional. Tetapi pemerintah Kabupaten Parigi Mautong dari jauh-jauh sebelumnya sudah menyiapkan untuk anggaran Porprov yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 11 November itu, Kabupaten sudah menyiapkan anggarannya.
14: Supadin bahkan menegaskan ketika anggaran Porprov diserahkan kepada KONI, berarti pihaknya memiliki tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Parigi Mautong agar bisa memaksimalkan segala upaya Surabaya dalam meraih prestasi di ajang Porprov di Morowali.
3: Dua partai sekaligus akan dilangsungkan pada perebutan peringkat 3 dan 4 serta babak final perebutan juara 1 dan 2 pada malam ini di turnamen sepak bola Piala Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli, tepatnya di lapangan di lapangan Lakita, Desa Sandana, Kecamatan Galang. Bagaimana persiapan dalam pelaksanaan pertandingan tersebut? Kita akan ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama Kepala Desa Sandana, Sofian, berikut ini.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kepala Desa Sandana, Bapak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Terkait dengan kegiatan final sepak bola Piala Bupati dan Wakil Bupati di Desa Sandana, tentunya untuk turnamen finalnya ini ada sejumlah tim yang berhasil lolos ke final. Mungkin bisa disampaikan sejauh ini apa semua yang akan bertanding dan memperebutkan juara di tahun ini. Silakan Pak Kades.
17: Iya, oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mau berkoordinasi, konfirmasi terkait kami selaku penyelenggara kegiatan Piala Bupati dan Wakil Bupati Jilid 2. Alhamdulillah, partai final insya Allah kita laksanakan di malam minggu ini, Sabtu. Dan alhamdulillah kita ini sudah ada 4 besar yang insya Allah yang akan diputar pertama itu secara keseluruhan. Jadi 3-4 dulu, kurang lebih jam 7.40 kita sudah mainkan untuk mencari juara 3 sama 4. Partai finalnya itu insya Allah akan langsung digilir di jam 9 tepat, mencari 1-2. Insya Allah itu yang akan rencana yang kita laksanakan sebentar malam. Yang cari 3-4 ini perwakilan dari desa Lakatan, satu Bugis Tolis Lakatan, berhadapan dengan Timon Tolius Kelurahan Baru, itu mencari 3-4. Ya, finalisnya ini masih tetap dia mempertahankan ini finalnya ini dari Famos Lingadan dengan berhadapan dengan masih Kelurahan Baru.
16: Apakah ini Famos Lingadan juga apakah mempertahankan atau bagaimana untuk gelar juaranya?
17: Di turnamen kemarin Piala Kapolres Cup itu yang juara satu itu masih Famos Lingadan. Nah, ini sementara mereka akan mempertahankan juara mereka yang tahun kemarin kita adakan, ini mereka masuk finalis kembali. Dan menjadi optimis mereka akan mempertahankan juara kembali, seperti itu.
16: Tentunya untuk malam nanti antusias dari masyarakat untuk menonton tentu akan lebih tinggi, dan bagaimana juga bagi supporter para pendukung. Nah, tentunya kesiapan-kesiapan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan panitia sendiri agar menjamin keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung, Pak?
17: Kami sudah kurang dua kali berkoordinasi juga dengan tim keamanan, dan kami sudah rapat panitia terkait bagaimana kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan pada saat menjelang ini final insya Allah sebentar malam. Semua langkah-langkah untuk pengamanan, langkah-langkah strategis yang kita lakukan insya Allah kita lakukan sebaik mungkin sebentar. Kita sudah mengantisipasi hal-hal yang barangkali menimbulkan yang ketidaknyamanan penonton atau pemain, seperti itu. Dan satu kesyukuran ini, kami banyak belajar di kegiatan-kegiatan kemarin, jadi hal-hal yang memang memungkinkan yang ini kita perbenahi sebaik mungkin. Dan satu kesyukuran ini sangat seru final hari ini, dan baru kali ini kita adakan ini sekaligus. Biasanya kegiatan 3-4 itu kita seling di satu hari, ini kita gabung di final semuanya. Dan memang ini semua tim, terutama pemain-pemain yang final, semua mendatangkan pemain-pemain timnas umur 19, ada juga pemain-pemain ex Liga 2, Liga 1, Liga 4, semua terkumpul di lapangan Lakita Sandana insya Allah yang akan bermain sebentar. Begitu juga yang 3-4 juga itu dia tetap mempertahankan pemain-pemain transfernya untuk bermain sebentar.
16: Terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat Desa Sandana maupun supporter dan tim yang bermain di malam hari ini? Apa yang menjadi harapannya agar turnamen ini berjalan lancar sehingga tidak terjadi semacam gangguan dan hambatan dalam kegiatan olahraga? Silakan Pak Kades.
17: Ya, harapan kami selaku pemerintah desa, pertama-tama juga kami selaku pemerintah berterima kasih banyak dulu kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati, ya sudah memberikan support ke kami, memberikan ruang kami dalam langkah melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dan menjadi kami selaku pemerintah desa juga berharap untuk seluruh, mulai dari supporter kedua kubu, betul-betul mari kita jaga keamanan, kita memperlihatkan pertandingan yang sportivitas yang tinggi. Dan saya juga selalu menginstruksikan kepada seluruh masyarakat saya bahwa kegiatan inilah kegiatan kita semua, ini kegiatan masyarakat Desa Sandana. Jadi saya berharap mari kita semua jaga. Dan selanjutnya juga saya juga mengimbau kepada wasit-wasit yang akan turun sebentar malam, betul-betul turun dengan betul-betul netral, melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, betul-betul melaksanakan sesuai dengan aturan.
16: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya bersama kami di kesempatan kali ini.
17: Terima kasih banyak, Pak.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan pelaksanaan final Bupati dan Wakil Bupati Cup di lapangan Lakita Desa Sandana mengakhiri warta berita daerah untuk siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegen Pressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
2: Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
4: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
0: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

Di mana pun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kita berjumpa kembali di Toli-Toli sore ini, kebersamaan kita hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Emy Darmoswito akan menemani Toli-Toli pagi, Toli-Toli sore ini sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan selamat sore pendengar yang tengah menikmati suasana santai, suasana bahagia dengan orang-orang terkasih Anda. Nanti kami buka line telepon Pro 1. Sebelumnya kembali sebuah lagu untuk Anda. Aku yang

0: Itulah malam terakhir sudah hadir dan juga saatnya dibuka line telepon Pro 1. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu, pendengar apakah sudah punya rencana? Kira-kira malam Minggunya mau kemana, guys? Oke, silahkan ya line telepon Pro 1 untuk sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil, halo Pak Yasil, apa kabar?
1: Halo juga, kabar baik.
0: Kabar baik. Pak Yasil, Lampasio panas tidak ini suasana sore ini?
1: Panas, bukan kepalang.
0: Bukan kepalang ya. Oke, sama ini Pak, hari ini luar biasa teriknya mataharinya ya.
1: Iya.
0: Oke, di Lampasio ada kegiatan apa ini Pak? Apakah sudah ada yang bagi-bagi kupon kurban ini di sana?
1: Iya, kegiatan di rumah saja, belum keluar lagi di kebun.
0: Lagi di kebun. Kalau Pak Yasil sehari-hari apa ini? Kebun apa yang diurus?
1: Tanam apa? Iya, kebun ini. Itu kalau di kebun saya tumpang sari saja itu.
0: Tumpang sari. Isi.
1: Ada jeruk, ada kelapa, pisang, pokoknya tumpang sari itu banyak macam.
0: Banyak macam, berarti tidak perlu ke pasar Pak ya, sudah semuanya ada di situ.
1: Iya.
0: Ya?
1: Iya. Kalau saya itu saya dekatkan pasar ke rumah.
0: Ke rumah, mendekatkan pasar ke rumah. Jadi
1: tidak perlu lagi. Ada rica, ada paria.
0: Susah tidak merawatnya tuh Pak?
1: Iya.
0: Agak ya. Agak susah ya merawat tanamannya ya.
1: Iya. Karena ini kalau musim panas memang nanti disiram apa.
0: Harus disiram. Emi itu bunganya kelebihan disiram malah mati. Gimana itu?
1: Itu kalau mau disiram jangan disiram di waktu panas.
0: Oh, jadi waktu dingin malam-malam begitu ya?
1: Iya, dinginnya nanti sore atau pagi sekali.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke lah, terima kasih tipsnya Pak Yasil. Silakan Pak Yasil, mau lagu dangdut apa ini sore ini?
1: Cantiknya dahlia, harumnya bunga, jadi bunga dahlia.
0: Bunga dahlia, dari siapa itu ya bunga dahlia ya?
1: Ya, siapa lagi namanya ini, saya lupa lagi tuh.
0: Ada
1: yang membawakan lagu ini.
0: Ada Ida Laila.
1: Ini lagu saya senang sekali dengar.
0: Bunga dahlia judulnya ya?
1: Iya.
0: Nanti Emi carilah, yang penting ada judulnya bunga dahlia.
1: Iya.
0: Oke, silahkan disapa.
1: Ini kepada seluruh pendengar, teristimewa sekali itu karyawan dan karyawati RRI Toli-Toli. Marilah kita membina persaudaraan sekalipun melalui udara.
0: Betul.
1: Nah, dan usai terus. Dan sekali ini Pak, siapa lagi Pak ini yang dibul ini?
0: Pak siapa dibul?
1: Siapa? Saya lupa lagi namanya ini.
0: Banyak, ada Pak Syah, ada Pak Ilham, ada Pak Asrul.
1: Satu lagi
0: ada Pak Tamrin Timumun. Ada siapa lagi ya? Masih banyak di sana.
1: Iya. Yang selalu diteliti ini jadi gue lagi sekarang kata.
0: Siapa Umay? Oke, apa Pak Jasmine atau Pak siapa?
1: Ya, betul Pak Jasmine ini. Kayaknya ini enggak pernah lagi saya dengar suaranya ini.
0: Iya, masih dibual dia, betah dia dibual. Nanti kalau sudah pulang dari bual lagi, on air lagi.
1: Iya, oke.
0: Okay.
1: Dan seluruh pendengar yang tidak mungkin saya sapa satu persatu tanpa terkecuali dimanapun dia berada. Dan terima kasih banyak sapaannya yang menyapa saya. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil Lampasio, terima kasih Pak ya. Halo.
2: Ya halo.
0: Assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut segala cita, Winarto di Buntuna.
0: Winarto di Buntuna, apa kabar Winarto?
2: Alhamdulillah, sehat, ini lagi kepanasan lagi.
0: Iya, sama, coba ke rumahnya Pak Yasil, barangkali di sana ada AC alami itu, banyak tanamannya banyak Pak Yasil itu Winarto. Iya. Kalau Winarto tanam apa?
2: Kalau saya sih baru mulai tanam durian ini loh Mbak.
0: Kira-kira panennya kapan?
2: Belum.
0: Masih lama ya.
2: Ini durian saya sekarang ini lagi sebelum berkembang ini Mbak.
0: Aduh, berarti tidak dipupuk.
2: Kepanasan
0: ya. Tetapi apapun itu namanya ada yang ditanam berarti ada yang diharap akan ya, berbuah ya, nantinya lagi. Ya. Oke, berapa pohon duriannya Winarto?
2: Ini baru ditanam, ini baru ada 30-an ini Mbak.
0: Wih, 30 pohon itu kalau berbuah itu banyak itu ya.
2: Iya, kan mudah-mudahan lah ada apa-apa nanti.
0: Iya, tapi kalau sudah berbuah panen pertama jangan lupa undang Emi ya, dicicipi dulu.
2: Iya,
0: duriannya enak apa tidak tuh.
2: Iya.
0: Oke, silakan Winarto.
2: Ya, saya mau dengar lagunya Umerama ini, Mbak Emi.
0: Apa judulnya?
2: Yang judulnya Yang Kusayang.
0: Yang Kusayang?
2: Iya.
0: Siapa yang kamu sayang? Oke, yang ku sayang. Silakan dikirim buat siapa?
2: Kirim buat Pak Yasil tadi. Ada Dian Lisa Lulu di Mosong Sana, Daharianti Jibi, Bambak Siara. Ya, semua pendengar podcast di mana aja berada. Selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Prodangdut bersama Mbak ini. Buat Mbak ini selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak ini. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih atensinya Winarto di Buntuna. Halo.
3: Halo, selamat sore Mbak ini.
0: Selamat sore Bung Dolfi. Apa kabar Bung Dolfi?
3: Kabar baik, sehat Mbak ini.
0: Sehat, alhamdulillah. Itu beberapa teman, dua penelpon mengatakan cuaca panas. Bagaimana di situ Bung Dolfi? Barangkali
3: gimana,
0: berbeda. Barangkali tidak panas cuaca di tempatnya Bung Dolfi?
3: Lagi mendung, Mbak Emi.
0: Mendung ini, sudah mulai mendung ya. Tapi tadi, iya. Wow, terasa sekali panasnya tadi ya, Bung Dolfi ya.
3: Iya.
0: Oke, Bung Dolfi masih kerja rumah atau sudah selesai?
3: Masih sementara, Mbak Emi.
0: Oke.
3: Lagi kerja kayunya ini, Mbak Emi.
0: Lagi kerja kayunya. Oke deh, semoga sukses Bung Dolfi.
3: Iya, amin.
0: Tetap jaga kesehatan ya.
3: Iya.
0: Baik, silakan Bung Dolfi.
3: Kirim buat Mbak Rianti, ada Winarto tadi, ada Sherly, ada Mbak Ahmad Lemba, ada Mas Yara, dan buat semua ada Aisyah, Sumanti, dan semua-semua lah tanpa terkecuali Mbak.
0: Iya.
3: Ucapannya selamat sore, selamat beristirahat, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat hari ini. Buat Mbak Emi, selamat bertugas, sukses sampai di ujung acara.
0: Amin.
3: Oke, lagu masih boleh kan Mbak?
0: Lagunya apa?
3: Benang Biru.
0: Benang Biru, jangan dirajut ya, sudah rapuh.
3: Itu dia.
0: Oke, baik, terima kasih Bu
3: Novi. Makasih Mbak Emi, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, halo.
4: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita,
0: Dangdut
4: Kak Emi.
0: Dangdut adalah kita, apa kabar nih Pak Rigi Mautong siang ini?
4: Alhamdulillah, menjelang sore ini kayaknya masih panas.
0: Panas sekali ya, tapi kan kalau dekat pantai enak ya Adin ya?
4: Iya, ada angin yang bertiup,
0: duduk-duduk di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi.
4: Apalagi iya. Kalau... itu air pasang tinggal lepas pancing.
0: Nah, tinggal lepas pancing. Banyak kerang-kerang juga di situ pasti ya?
4: Iya, pastinya banyak kerang-kerang yang tapi, bisa diambil.
0: Adin, biasanya kalau dekat pantai itu banyak juga yang buang sampah sembarangan ke pantai. Kalau di
4: situ? Iya, kesadaran masyarakat masih kurang.
0: Apakah di situ juga di sepanjang pantai banyak sampahnya?
4: Ya, banyak sih. Waktu saya lakukan sebagai pemuda kantor, kita lagi ngait sampah di laut, masyarakat nggak sadar diri. Kita lagi ngait sampah, mereka buang sampah.
0: Iya. Kemarin tidak ada kegiatan Jumat Bersih di sana?
4: Kalau itu kan program pemerintah desa, kayaknya sudah nggak ada lagi. Kalau untuk pengurus keran taruna kan saya nggak tahu itu teman-teman itu adik-adik yang lain.
0: Iya, oke deh.
4: Saya nggak tahu gimana sudah.
0: Iya, baik, silahkan.
4: Oke, lagunya.
0: Lagunya apa?
4: Boleh lagunya dibelikan sama KMI saja.
0: Oke okay lah, kalau Emi yang pilih pasti seru lagunya.
4: Oke, okay, pertama. KMI yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat buat sama keluarga, buat sama-sama saja sama terkecuali di Parigi Mautong, Toli-Toli, ataupun di Buol, atau di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan Prodangdut di sore hari ini bersama KMI. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu kompak pada persahabatan. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Adin Parigi Mautong, tepatnya di Ambesia Selatan. Di Parimau sana juga ada ya, Ibu Nia, kemudian Abah Nasir Sulaiman. Terus, wah pokoknya banyak. Halo.
5: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yara, apa kabar Mas Yara?
5: Kabar baik, mapela kue.
0: Di sini juga mapela. Jadi kalau panas begini biasa Mas Yara kemana ini?
5: Di rumah saja.
0: Kalau mapela begini di rumah tidak kerja ya?
5: Ya nanti jam 4 baru ke sawah.
0: Oh iya, sudah mulai menanam atau masih membajak sawah?
5: Baru ambur benih tadi.
0: Oh, hambur benih, oke. Semoga segera bisa tanam kembali ya.
5: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah. Oke, silakan. Mas
5: Ya, lagu dulu. Jauh disayang dari Sam Nasution.
0: Jauh disayang dari?
5: Sam Nasution.
0: Oke, nanti Emi cari ya.
5: Ya. Kirim. Ada Winarto tadi.
0: Iya.
5: Ada Dolpi, ada Adin, ada juga Bunda Ama, ada Sherly, ada juga Fatima, ada Nurmi, ya itu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Pak Yasil di Lampasio, warga Lampasio semuanya juga dapat terhibur lewat lagu Bunga Dahlia ya. Sehat selalu, dan kita ke lagu dari Roma Irama untuk Winarto yang kayaknya sibuk tanam durian nih Winarto. Selamat mendengarkan lagu berikut ini.

Baik, itulah benang biru yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini kita ke Jauh Disayang. Setelah lagu ini baru dibuka lagi line telepon Pro 1. Terima kasih Mas Yara. Juga untuk Bung Adin Parimo, Bung Dolfi di Tuele, Winarto di Buntuna, dan Pak Yasil di Lampasio.

0: Baik, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Aja Emi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga ya.
0: Baik, Sumanti di Malangga. Silahkan Sumanti.
1: Bisa request lagu Aja Emi?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya ini Cynthia, Jangan Hanya Sandiwara.
0: Apa judulnya?
1: Jangan Hanya Sandiwara.
0: Jangan Hanya Sandiwara, langsung dikirim.
1: Kirim buat semua pendengar setiap rusuh di Kota Terkecuali. Siapanya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Aja Emi, selamat bertugas sehat bersama keluarga di Tersimba. Terima kasih Aja Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Sumanti di Malangga. Halo. Halo, terputus. Silahkan, line telepon Pro 1 kami masih buka. Yang mau bergabung di Pro Dangdut ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, Ibu Nur Aini.
2: Iya.
0: Pasti mapela di situ juga ya?
2: Adem.
0: Di Pulau Lutungan adem, Pulau Kabetan.
2: Iya.
0: Adem lah, dekat laut, anginnya sepoi-sepoi kan ya?
2: Iya.
0: Silakan Ibu.
2: Lagunya.
0: Apa judulnya?
2: Lukaku Evita Mala.
0: Lukaku
2: Evita Mala.
0: Evita Mala. Oke, silakan disapa.
2: Menyapa. Ada Pak Yasir di Lampasio, ada Winarto, ada juga Manti di Malangga tadi, ada Dian di Salu, ada semua-semuanya Jo, Mbak Emi.
0: Iya.
2: Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu, semangat.
0: Amin. Panas. Panas. Waalaikumsalam untuk Ibu Nur Aini, terima kasih. Halo.
3: Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Bung Loi, 1.2 koma, kok baru kedengaran suaranya?
3: Baru pulang dari kampung.
0: Dari kampung, di manalah kampungnya Bung Loi sini? Emi belum pernah tahu di mana kampungnya Bung Loi sini.
3: Dari Kebun, Lampasio.
0: Di Lampasio kampungnya, jauh sekali ya kampungnya Bung Loi sini.
3: Mana di Lampasio, kalau saya di Dusun Lanang.
0: Iya kah? Oh ada kebun di situ? Iya, bikinlah vila-vila kecil di situ Bung Lois supaya panggil AFC makan apa buah-buahan di situ Bung Lois.
3: Jauh dari jalan Mbak Emi.
0: Jauh dari jalan. Sebelumnya terima kasih Nabalerako dah.
3: saya cuma perantara dari Simatang.
0: Oh, dari Guntur ya. Halo Guntur. Iya. Terima kasih banyak Kak Guntur. Terima kasih terutama juga untuk Lois ya. Iya. Katanya
3: Ibing tak tahu.
0: Tidak dia tahu mi di mana mi bola nak kasih nah. Oke. Iya, coba tanya sama ibunda, ibunda, ibunda Kristina tahu ji.
3: Oh, iya.
0: Bung Lois, Bung Lois, siapa yang bilang katanya Bung Lois jatuh dari motor? Siapa ya?
3: Oh, udah masih lampu kuning terus.
0: Oh, waktu masih lampu kuning terus, sekarang sudah merah kuning hijau.
3: Dari tabrakan, makanya saya banting setir.
0: Oh, begitu.
3: Sudah cium tanah air.
0: Cium tanah air, tapi tidak apa-apa ya, Bung Lois ya?
3: Ya, cuma lecet di lutut, di muka juga sedikit.
0: Oke, semoga sudah pulih lagi. Silahkan.
3: Sudah aktif sekarang lampunya tuh, lampu merahnya sudah.
0: Iya, sudah aktif ini gara-gara habis tapanyunyu, katanya Bung Lois. Oke, silakan Bung Lois.
3: Ya, buat pendengar di mana saja berada yang sudah mati, belum ada pantun Mbak Emi.
0: Silakan, mana pantunnya?
3: Pantun ada dua, satu pantun narkoba.
0: Mm-mm.
3: Karena pelitol ini sudah darurat.
0: Darurat narkoba. Jangan coba-coba.
3: Kita akan pantun narkoba.
0: Iya, coba mana pantunnya?
3: Yang pertama nih, buat Arianti, hari-hari ku nanti. Pulau Pandang, Desa Sambujang.
0: Cakep.
3: Pulau Lingayan, banyak menjangan. Aku berpantun, bukan seniman. aku berpantun menghibur Tuan.
0: Menghibur Tuan.
3: Pantun kedua Mbak Emi.
0: Iya.
3: Jalan-jalan ke Jakarta.
0: Cakep.
3: Jangan lupa beli kentan. Buat apa makan narkoba bikin kamu ketagihan?
0: Bikin ketagihan. Okay.
3: Karena lagunya sudah numpuk Mbak Emi, ikutin aja ya. Lagunya saya dengar tadi sudah numpuk, ikutin aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Lois untuk atensinya siang hari ini ya. Kata Bung Lois, jangan coba-coba pakai narkoba. Memang pendengar ya. Selamat siang buat Pak Iskandar Masur bersama istri tercinta Ibu Nur Lela. Selamat sore ya. Soalnya kalau keluar matanya Emi ini masih terang benderang, jadi pikirnya masih siang. Selamat sore Pak Iskandar Masur bersama istri tercinta Ibu Nur Lela yang sudah beli radio lagi, bisa dengar suaranya Emi ya. Kemudian untuk Bapak Dr. Mulyadi Daeng Silasa SHMH, apa kabar untuk Pak Dokter? Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Juga untuk Pak Ustadz Abdi ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Bunda Ama, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita Mbak Emi, dan iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Ama, cuacanya panas sekali Bunda Ama ya.
4: Panas Mbak Emi, sama dengan di Kabinuan juga.
0: Enak bikin sirup ini, pasti langsung dingin ini. Iyalah, oke.
4: Tambah panas Mbak Emi.
0: Panas cuaca hari ini, silakan Bunda Ama.
4: Kalau masih bisa lagunya Mbak Emi.
0: Lagu apa?
4: Perceraian Lara.
0: Perceraian Lara. Oke, langsung dikirim.
4: Oke, kirim semua tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Emi, salam bertugas. Selamat berbahagia bersama keluarga di rumah. Titip salam buat adik Krista, semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih untuk atensinya Bunda Ama yang ada di Lembah. Halo. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Opa, ini ada di Buol sekarang.
0: Ada di Buol, nomor baru Opa ya? Opa Rusli.
5: Sudah lama aku nomor itu.
0: Biasa ada di telepon ke sana, ini so tidak aktif ini Opa, barangkali Opa so pergi mana.
5: Opa po, kalau di rekam punya Opa, setengah mati Telkomsel, ini mau pakai vouchernya WiFi ini.
0: Oh,
5: jadi kalau
0: begitu.
5: Nanti menelpon kita ada hubungan di apa? Di
0: warung ambal
5: ini jadi pakai lah, ini jadi pakai.
0: Begitu eh? Oke, silakan Ti Opa langsung menyapa saja.
5: Semua-semua saja tanpa terkecuali ya, soalnya baru masuk ini. Ya, mudah-mudahan dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga. Untuk Mbak Aji yang lagi nyiar, sehat juga bersama keluarga.
0: Amin.
5: Panjang umur, murah rezekinya. Semuanya-semuanya untuk selamat menyambut Idul Adha yang tinggal berapa hari lagi kita akan merayakannya.
0: Oke. Ya,
5: minal aidin, wal faidin, mohon maaf lahir batin. Masih bisa lagunya?
0: Lagunya apa ini Opa Rusli?
5: Permintaan dulu cincin putih yang hilang.
0: Cincin putih, so tuang anak sayang, rambut yang putih bukan cincin lagi. Oke, Pak Rusli, jadi sudah lama sudah lama di Buol ini ya? Sudah lama?
5: Sekitar mau berapa ya? Semua 2 minggu lebih.
0: Oh, 2 minggu lebih. 1 bulan. Iya, berarti.
5: Pokoknya bangun dari sakit langsung merajalela
0: langsung
5: lagi.
0: Ke Buol. Oke, berarti jangan lupa jalan-jalan ke RRI Buol supaya makin banyak temannya ya?
5: Rencana, kalau hujan ini sebentar. Di sini ini ada hujan ini sekarang.
0: Oke, baik Pak Rusli.
5: Kalau tidak hujan ini mau jalan-jalan ke sana.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita akan segera lanjutkan kembali program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, kita dengarkan dulu lagu berikut Mira Santika sesuai dengan pantunnya Bung Lois tadi ya. Dan lagu ini untuk Adin di Parigi Mautong dan Bung Lois yang ada di Malosong. Selamat mendengarkan, inilah Mira Santika.

0: Baik pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah hadir untuk Sumanti di Malangga. Terima kasih Sumanti, Ina Sintia lagunya ya. Dan Mira Santika juga tadi untuk Bung Dolf, ya, untuk Bung Adin dan juga untuk Bung Lois. Apa kabar ini untuk Pak Rusli yang ada di Buol? Ternyata Pak Rusli ada di Paleleh ya. Salam bersama keluarga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga murah rezekinya untuk Mbak Haja. Selamat bertugas, sehat bersama keluarga, panjang umur, murah rezekinya. Mohon maaf, ini Opa Rusli lagi di Kampung Paleleh, baru bergabung soalnya di sana susah sekali jaringannya ya. Oke, sehat selalu untuk Opa Rusli di Paleleh. Wah, enak itu di Paleleh, dekat-dekat dengan kampungnya adikku ya. Kalau adikku ada di Timbulon, di desa Timbulon ya, dekat situ. Kalau mau ke Paleleh dari Timbulon itu hanya beberapa kilo ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Badrun di Parimo.
0: Halo Badrun, dari mana Badrun? Ini baru kedengaran lagi Badrun ini sampai. Dari mana Badrun?
1: Iya, kira-kira kemana-mana, soalnya susah masuk.
0: Oh, susah masuk, tapi tetap menyimak ya.
1: Iya, saya ikut terus itu. Saya pakai ngerti terus.
0: Makanya Emi sudah kangen sama teman-teman Parigi Mautong. Pada kemana semua ini? Kok menghilang tanpa jejak ini Badrun dan kawan-kawan ya?
1: Iya, kalau didengar radio langsung tidak ada. Cuma saya pakai radio digital saja.
0: Oh, RRI digital. Iya, semoga nanti segera diperbaiki yang di Santigi ya, lagi ada kayaknya apa yang putus di Santigi, makanya tidak bisa didengar lagi radio di sana kecuali pakai RRI digital. Badrun, silakan Bung Badrun.
1: Masih bisa lagu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Ida Jamiharja, Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi, kita lihat waktunya nanti ya, silakan dikirim. Iya.
1: Sama-sama untuk dengan Pak siapa ini? Selalu perlu gak?
0: Emi dong.
1: Oh iya. Iya, pertama-tama untuk Mbak Emi lagi menyerahkan tugas saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Terus ada Pak Ismail di sini, ada di Lupus, ada Luar juga, ada Ibu Fadli juga di Yampana, ada Wama, ada Ibu.
0: Iya.
1: Ada Rahma juga, ada. Ada Gary juga. Tiba pokoknya sosok terus satu terus.
0: Oke.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Badrun untuk atensinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mak Jemi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
2: Fatimah di Ogomoli.
0: Oke, Fatimah di Ogomoli. Silakan Fatimah, tinggal ikutan ya Fatimah ya. Ikutan saja lagunya, silakan disapa.
2: Ada Pak Yasin tadi, ada Pak Gendi, Pak Asya, ada Mat Gunawan, Pak Hamid, Hamzah Rusdin, Rahma, dan semua-semua tanpa terkecuali ya, Jemi. Sehat sama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Fatimah. Terima kasih. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Darman Iso.
0: Darman Iso, aduh calon kades ini guys ya.
3: Anjay, amin.
0: Anjay, amin, amin. Semoga sukses ya Bung Darman ya. Emi tahu.
3: Amin, terima
0: kasih. Emi tahu suaranya, cuma sudah agak berat akan mungkin ini karena banyak ini ya jobnya ya. Jadi harus banyak istirahat juga Bung Darman ya.
3: Itu sudah. Iya. Tapi
0: iya deh, semoga
3: pokoknya mau gaspol ini.
0: Iya, gaspol, semoga sukses. Nanti jangan lupa sama RRI kalau sudah sukses ya.
3: Amin, amin, amin, amin, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Makasih bundanya Bu Haja, pas insyaallah dihijabah.
0: Amin, semoga. Iya. Silahkan Bung Darman, tapi lagunya tinggal ikutan ini ya.
3: Iya, ikutan juga tidak apa-apa.
0: Iya, silahkan menyapa.
3: Menyapa untuk semua rekan-rekan pendengar RRI, mohon maaf kalau baru kedengaran lagi suaranya, karena ya begitulah. Karena kadang-kadang di rumah, kadang-kadang juga lagi di
0: lapangan.
3: Tempat kerja.
0: Di tempat kerja.
3: Iya, di lapangan. Kemudian saya juga buat mau ketemu nih untuk pendengar RRI yang ada di Lelianono, masyarakat Lelianono. Halo dan apa kabar? Semoga selalu dijumpai oleh RRI dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Intinya tetap sehat, karena kesehatan itu adalah hal yang paling mahal dalam kehidupan.
0: Iya, kesehatan adalah mahal harganya ya, Bung Darman ya.
3: Mahal. Iya
0: Oke deh.
3: Oke, buat Mbak Emi selamat bertugas, sehat selalu dan sukses hingga akhir acara.
0: Amin.
3: Amin. Makasih Bung Hadi yang baik hati, cantik, sehat.
0: Tidak sombong. Awet muda.
3: Tidak, tidak sombong pasti.
0: Oke, baik.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Darman Isol, pendengar setia RRI Toli-Toli. Oh, dari masih Emi juga masih pio-pio, orang bilang Emi masih itu baru tamat SMA sudah ada Bung Darman Isol itu ya. Oke, semoga sukses nanti Bung Darman. Kita doakan saja semoga sukses nanti untuk Bung Darman ya. Jadi kades nanti. Oke, halo.
4: Ya halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Haryanti.
0: Haryanti, kenapa hari-hari Haryanti agak telat masuknya Haryanti?
4: Hari-hari yang dinanti.
0: Hari-hari yang dinanti telat, sama ya. Bung Lois, sama siapa lagi ya?
4: Terima kasih semuanya ya.
0: Iya.
4: Bung Lois, terima kasih sudah menyapa. Sehat selalu Bung Lois.
0: Iya.
4: Ya, untuk semua juga yang sudah bergabung untuk Darman Isol tadi ya. Semoga sehat selalu untuk Bung Lopi, Bunda Ulfa, Ditwilei sama Angki J, terus Ibu Nur Aini, sehat bersama semua warga Kabetan. Untuk Mbak Gebi nggak ada suaranya.
0: Iya, mana Mbak Gebi ini ya? Jangan-jangan Mbak Gebi sakit kepala ini.
4: Iya, sariawan kali.
0: Atau sariawan ini Mbak Gebi ini ya.
4: Bapak Pasha, terus semua yang sudah gabung tadi, yang sudah menyapa. Terima kasih banyak untuk Winarto. Siapa lagi tuh Pak Yasil, semua yang sudah gabung tadi itu ya. Untuk Pak Hamsa juga ya, Pak Hamsa yang ada di mana tuh temannya Rusdin di Kampung Buol. Semua teman-teman disabilitas netra semuanya, Fatima, Sherly, Bunda Ama, pokoknya semua pendengar setiap Pro 1 Pro Dangdut dimanapun berada. Kalau Bung Lois punya 2 pantun, saya juga punya 2 pantun.
0: Cobalah pantunnya. Emi sudah rindu ini suara-suara pantun ini.
4: Kita kan baru selesai mendengar suara ajan ya. Jadi pantunnya, mendengarkan suara ajan yang bergema.
0: Cakep.
4: Mari melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Mengejar pahala dan surga bersama-sama. Kuatkan iman dan kuat dengan cara istiqomah.
0: Asik. Masya Allah pantunnya.
4: Yang kedua untuk Bung Lois, legit dan manis buah mangga dari kota Intahayu.
0: Cakep.
4: Semangat dan terus optimis, semoga bahagia selalu.
0: Semoga bahagia selalu, waduh.
4: Ya, selamat lanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak, Todangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Haryanti. Terima kasih atensinya. Kita langsung dengar sebuah lagu Lukaku untuk Ibu Nur Aini di Pulau Kabetan. Dan juga untuk Fatimah yang ada di Tuelei, Bombolayang atau di mana ya. Jangan lupa malam nanti ada karaoke udara pendengar.

Lukaku, persembahan dari Evi Tamala, semoga terhibur yang sudah request tadi ya, Ibu Nur Aini. Dan apa kabar untuk Om Ahar ini, Pak Balu Bale keliling ya. Sehat selalu untuk Om Ahar bersama keluarga tercinta, bahagia selalu, pencinta Pro Dangdut juga. Suka dengar siaran Pro 1 era Ritoli-Toli, terutama program Dangdut. Ayo joget Om Ahar. Baik, kali ini ada sebuah lagu dengan judul Perceraian Lara. Apa kabar buat Bunda Ama? Terima kasih Bunda Ama. Lagu ini juga untuk Fatimah di Ogomoli. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Perseraian Lara, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini. Pak Yasil di Lampasio, Winarto di Buntuna, Bung Dolfi Kelurahan Tuele, Bung Adin Parimo, Mas Yara di Tende, kemudian ada Sumanti di Malangga, Nur, Ibu Nur Aini di Pulau Kabetan, Bung Lois di Muhammad Hatta, Bunda Ama di Lemba, Pak Rusli di Buol, Bung Badrun di Parimo, Fatimah di Ogomoli, Bung Darman Isol, dan juga Mbak Haryanti di Kelurahan Nalu. Semuanya terima kasih atensinya, dan lagu berikut ini mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana. Yang belum sempat bergabung, Mbak Gaby dan kawan-kawan, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pelajar tingkat sekolah dasar, hari Minggu ada kegiatan apa ya? Yuk dengarkan acara Dunia Anak di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada Kak Emi yang akan menemani adik-adik berbagi cerita tentang kegiatan belajar, hobi, dan prestasi. Ikuti acara Dunia Anak SD setiap minggu, yaitu minggu kedua dan minggu kelima pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli masih bersama Anda di sore hari ini. Lagu-lagu dan informasi masih menemani. Jangan lupa di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti siaran Gema Saripati Maju.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champion terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Pendengar, saat ini pukul 16.31 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli dalam Green Radio. Dan pendengar, tumbuhan melakukan berbagai adaptasi. Salah satu bentuk adaptasi diri dengan cara menggugurkan daun pada musim kemarau dilakukan oleh tumbuhan. Mengapa tumbuhan menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau? Menurut Latif M. Srivastava dalam Vegetative Stroke Protein, ia mengatakan tumbuhan menggugurkan daunnya untuk mencegah kehilangan air. Ketika musim kemarau tiba, air di tanah cenderung berkurang bahkan kering. Tanpa adanya air, daun tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Sedangkan proses penguapan air melalui daun karena sinar matahari terik ketika kemarau terus berlanjut. Jika hal tersebut dibiarkan, air yang berada dalam tumbuhan akan terus menguap hingga tumbuhan kering dan juga mati. Oleh karena itu, tumbuhan akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau sehingga meminimalkan penguapan air melalui daun dan tumbuhan tetap dapat menyimpan air, pendengar. Baik, kita masih di sore hari ini untuk Toli-Toli Sore. Kita akan beralih ke lagu berikut ini.

Pendengar, sebagai upaya penghijauan sekaligus membuat lingkungan sekitar menjadi teduh, tidak sedikit orang yang ingin menanam pohon jenis tertentu di halaman rumah mereka. Untuk itu, daftar jenis pohon yang cocok ditanam di halaman rumah menjadi hal menarik. Menurut buku Panduan Praktis Mengenal Tumbuhan di Sekitar Kita karya Denik G. Sukarya, pohon adalah tumbuhan berkayu yang biasanya memiliki satu batang panjang dengan cabang-cabang yang menyebar di sekitarnya. Umumnya pohon memiliki jenis daun yang bisa meranggas atau hijau di sepanjang tahunnya. Selama ini pohon dikenal mampu memberikan manfaat kepada manusia, baik itu digunakan sebagai bahan bangunan, kertas, obat-obatan hingga perabotan lainnya. Tak hanya itu, pohon juga dikenal mampu memberikan manfaat positif terhadap lingkungan karena mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang berguna bagi iklim sekitarnya. Terkait dengan keberadaan pohon di sekitar area rumah, biasanya ditujukan agar terbentuk lingkungan yang rindang dan sejuk. Bahkan pohon juga diharapkan dapat mempercantik lingkungan sekitar. Mengingat ada begitu banyak manfaat dari keberadaan pohon di sekitar kita, maka perlu untuk menanam jenis yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan selera atau kebutuhan masing-masing pemilik rumah. Sebagai referensi yang pohon-pohon tersebut, pendengar ya, pohon yang cocok ditanam di halaman rumah, yang pertama ada pohon flamboyan, pohon ini memiliki ciri khas berupa warna bunga saat bermekaran yang terlihat cantik dan juga penuh warna. Pohon flamboyan termasuk jenis tanaman yang tak hanya sekedar dapat dijadikan sebagai peneduh saja, tapi juga penghias hunian. Berikutnya ada pohon asoka. Tanaman yang satu ini mungkin menyimpan tempat tersendiri di hati pendengar. Alasannya karena sebagian anak-anak kecil mungkin pernah mengambil sari bunga asoka yang dianggap punya cita rasa manis. Pohon asoka berasal dari marga saraca dan memiliki setidaknya 11 jenis yang berbeda. Berikut ada pohon gersen. Gersen, pendengar ya. Karena pohon gersen termasuk jenis pohon yang banyak dijumpai di rumah-rumah, bukan hanya karena dapat dijadikan sebagai tempat berteduh saja, tapi buah yang dihasilkan oleh pohon ini dapat dimakan. Selanjutnya ada pohon bungur ya. Pohon bungur memiliki nama ilmiah Lagestromia, yang mana marga dari tanaman ini ada sekitar 20 jenis. Pohon bungur dapat hidup di daerah tropis dengan tinggi mencapai 10 sampai 30 meter. Batangnya yang bertekstur alur dan daun tebal berbentuk bundar telur membuatnya cocok ditanam di halaman rumah. Kemudian ada pohon ketapang kencana. Ini adalah salah satu pohon yang cukup menjadi favorit untuk ditanam di halaman rumah. Adalah ketapang kencana, memiliki bentuk batang yang lurus dan juga ramping. Kemunculan daun-daun dari pohon ini yang terbentuk di cabang, pohonnya menimbulkan efek estetika tersendiri. Selanjutnya pohon kamboja, pendengar. Dan yang terakhir ada pohon tabebuya. Nah, ini yang lagi viral, yang rame ya. Anda pernah mendengar ada pohon yang mirip pohon sakura? Pohon yang dimaksud ternyata pohon tabebuya. Pohon tabebuya memiliki khas berupa bunga yang berwarna cantik. Salah satu yang paling menjadi favorit bagi banyak orang adalah warna kuning, warna putih, hingga warna orange atau merah muda. Nah, Anda dari beberapa pohon yang disebutkan tadi, kira-kira pohon apakah yang menjadi favorit Anda?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Toli-Toli dan kita akhiri kebersamaan kita untuk program Green Radio sore hari ini. Dan kami ingatkan kembali pukul 17 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju dan kita dengarkan lagu berikut.

Baik pendengar, kita akan jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore, saudara. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: untuk tahun ini, untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1160-an kilo, itu dari Sinjai Timur.
1: Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah.
2: Saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini RRI Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari wilayah Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke RRI Bone, di sana ada Eni Adnan. Halo, Eni Adnan.
1: Halo, selamat sore rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
1: Baik, informasi dari Kabupaten Bone yakni 9 sapi asal Sinjai jadi kurban presiden pada Idul Adha 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindyati.
2: Kabupaten Sinjai kembali menjadi pemasok sapi kurban presiden pada Idul Adha 2026 dengan 9 ekor sapi terpilih untuk sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin, mengatakan seluruh sapi kurban presiden berasal dari peternak lokal yang mengembangkan ternak hasil inseminasi buatan atau IB. Menurutnya, selain untuk Kabupaten Sinjai, sejumlah sapi tersebut juga didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Selayar, Bantaeng, Ceneponto, Makassar, hingga Toraja.
3: Karena memang peternak kita banyak yang beternak hasil IB, tahun ini ada 9 ekor kurban presiden untuk beberapa daerah yang lain. Jadi untuk tahun ini untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Itu yang kemarin yang paling berat, itu beratnya 1.160-an kilo. Itu dari Sinjai Timur.
2: Salah satu sapi yang terpilih merupakan sapi jenis limosin milik Haryanto, peternak asal Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, dengan bobot mencapai 1 ton 170 kg. Kepala Desa Kaloling Bustan menyebut terpilihnya sapi milik warganya menjadi hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Bustan berharap keberhasilan tersebut dapat memotivasi warga untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi dengan kualitas yang lebih baik.
4: Di kabupaten ada dari dinas peternak yang sudah sungguh sapi, dan alhamdulillah masuk kategori untuk dikirim. Kalau info, tapi ini sudah fisik atau bagaimana? Katanya 118 juta.
2: Diketahui, sapi bantuan presiden untuk Kabupaten Sinjai memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan dipotong pada hari raya Idul Adha mendatang.
1: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali bersama RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni. Pendengar BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, komunitas kerukunan dari berbagai etnis serta warga Sabtu pagi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di 2 masjid di wilayah Kecamatan Baulan. Berikut laporan Sardono.
5: Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, pemerintah Kelurahan Baru, pilar kerukunan dari berbagai etnis, serta warga Sabtu pagi tadi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di 2 masjid yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, yakni Masjid Jami serta Masjid Baitur Rahman Kabinuang. Ketua BPD KKSS Toli-Toli, Andi Ahmad Sarif, kepada RRI menyebut bakti sosial selain mewujudkan kebersihan dalam dan lingkungan masjid menyambut Idul Adha yang akan menambah kenyamanan dan kekusukan umat dalam beribadah, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sinergitas antara KKSS dengan berbagai pilar kerukunan serta pemerintah dalam ikut mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, salah satunya Indonesia Asri, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, sehingga kegiatan ini akan menjadi agenda rutin.
6: Yang pertama kan karena sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden mengenai Indonesia Asri, kemudian juga telah dikeluarkan surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk melaksanakan juga Toli-Toli Asri. Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah. Intinya kami akan support, dan kegiatan yang seperti ini, insya Allah ini bukan yang pertama dan kita upayakan untuk terus berlanjut di hari-hari berikutnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, Zainal Ali Dullah, yang ikut dalam kegiatan baksos ini kepada RRI menyebut mengapresiasi gagasan bakti sosial seperti ini karena kerukunan selain wadah silaturahmi antar sesama warga rantau juga memiliki fungsi sosial, salah satunya ikut dalam mendukung program-program pemerintah khususnya di bidang K3.
6: Kami dari KKMSB, Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, sangat menyambut positif atas inisiatif dari teman-teman dari KKSS untuk melakukan kerja bakti seperti ini. Ini adalah wujud kepedulian kita kepada terhadap lingkungan sekitar. Karena got-got yang kita kerja hari ini memang sudah rata-rata tersumbat dan ini sangat rawan terhadap kondisi banjir.
5: Bakti sosial yang dilaksanakan mulai pukul 7 pagi, peserta ibu-ibu dan kaum perempuan mengepel, menyapu halaman dan dalam masjid, serta membersihkan kaca-kaca jendela. Sementara para pria membersihkan lingkungan masjid, bersihkan saluran drainase yang berada di depan masjid. Sampah yang terkumpul dari kegiatan bakti sosial ini langsung dibuang ke TPA melalui armada sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH.
0: Baik, dari Toli-Toli kita ke Kendari, di sana ada rekan Jihan Benasir. Halo rekan Jihan.
7: Halo, selamat sore.
0: Baik, silakan laporan dari Kendari, Jihan.
7: Ya, terima kasih. Untuk informasi dari Kota Kendari, menghadirkan mengenai fenomena El Nino. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra ini melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
8: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara memetakan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
9: Hampir semua sentra produksi kita ya akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino. Selain itu, saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
8: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.
7: Dari Kota Kendari, kita kembali ke rekan yang ada di Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Jihan. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
10: Halo rekan Suharmin, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
10: Baik, pendengar dan pemirsa dari RRI Bau-Bau, maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang mencapai 320 seat per hari. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, dengan Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beton Bari Bau-Bau, Bapak Fadli, terkait kesiapan operasional dan harapan pihak Bandara Beton Bari Bau-Bau atas kembalinya penerbangan tersebut.
11: Pak Fadli, selaku Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beton Bari Bau-Bau, bisa dijelaskan alasan utama maskapai Super Airjet kembali membuka penerbangan Bau-Bau Makassar pada awal Juni setelah sebelumnya bulan Mei 2026 tidak beroperasi?
12: Ya, terkait dengan kondisi Super Airjet yang akan terbang mulai 1 Juni 2026 itu memang dari pantauan kami di semua aplikasi online penjualan tiket itu sudah mulai dijual. Jadi dari sisi maskapai pun itu mereka melakukan minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah PP. Kalau itu berlangsung dan bisa memenuhi kuotanya itu 160 penumpang, maka akan terbang reguler ke Bau-Bau. Jadi terkait dengan alasan utamanya mungkin dari pihak maskapai, mungkin melihat bahwa bulan 6 adalah kondisi saat liburan. Tentu harapannya tadi itu ada tercapainya kuota penumpang yang 160 seat tadi itu, supaya bisa dia terbang reguler di Bau-Bau dan itu bisa setiap hari berterbang.
11: Tadi disampaikan bahwa maskapai SAJ ini akan kembali beroperasi di Bandara Betuambari, rute Bau-Bau Makassar, juga dengan syarat bahwa penumpang itu 160 sekali terbang.
12: Ya.
11: Lantas bandara melihat peluang itu bisa terpenuhi?
12: Kita tetap optimis, makanya ajakan-ajakan, promosi-promosi yang kami lakukan melalui status WA, status media sosial, itu tetap kita lakukan. Tentu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa kita harapkan, supaya ini tetap SAJ tetap terbang, melayani masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, setiap hari.
11: Bang, terkait dengan syarat operasional SAJ di bulan Juni tadi, apakah berdasarkan data pergerakan penumpang saat ini, Bandara Betuambari optimis syarat keterisian itu bisa tercapai?
12: Kalau dengan jumlah penumpang saat ini, itu keterisiannya, kalau untuk kita lihat wings, ini kondisi wings sekarang dengan dia terbang sekali, satu kali sehari, Makassar Bau-Bau itu kondisinya penuh. Makanya kemudian ada extra flight satu kali, mudah-mudahan juga kondisinya penuh, supaya itu jadi pemicu. Kemudian ada penambahan lagi penumpang sehingga SAJ dia terbang dan kuota tadi yang mereka persyaratkan itu bisa terpenuhi, yaitu 160 seat sekali terbang. Kan total maksimum SAJ ini 180 seat sekali terbang, itu kurang lebih 360 PP. Itu kondisi penumpang full ya.
11: Ada informasi dari pihak maskapai jika kemudian target penumpang itu tidak terpenuhi, memang akan kembali tidak beroperasi SAJ.
12: Jadi sampai saat sekarang tetap kita optimis. Jadi di tanggal 1 Juni itu sudah dijual tiketnya. So dijual tiketnya kembali dan itu bisa akses diakses oleh masyarakat, jadi beli lewat aplikasi atau lewat travel, ya itu sudah bisa. Jadi dari maskapai tidak ada pemberitahuan untuk berhenti, tidak. Jadi tetap tiketnya dijual di aplikasi-aplikasi online maupun di travel-travel.
11: Bang, terakhir, apa manfaat yang diharapkan bandara dengan kembali beroperasinya SAJ bagi konektivitas penerbangan dan pertumbuhan ekonomi di Bau-Bau?
12: Ya, tentu dengan adanya SAJ, mobilitas penumpang yang datang maupun pergi dari Bau-Bau itu semakin tinggi atau penumpangnya banyak. Jadi ada perputaran ekonomi barulah yang tumbuh. Karena semakin banyak orang yang datang ke Bau-Bau, tentu bisa mendongkrak potensi wisata yang ada di Bau-Bau dan umumnya semua Kepulauan Buton.
11: Baik pendengar, demikian wawancara kami bersama Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Bapak Fadli. Terima kasih.
10: Itu dia wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terkait maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026. Kita selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana sudah ada Kona Sutianto. Halo rekan Kona.
14: Selamat sore rekan Emi.
0: Baik, rekan Kona dari Ampana, silakan informasinya.
14: Terima kasih. Informasi dari Kabupaten Tujuh Una-Una dari Kota Ampana sore hari ini mengisi dari Ampana informasikan Kaban BNN Tujuh Una-Una harapkan dukungan penuh semua pihak, khususnya orang tua, bersinergi dalam menekan peredaran gelap narkoba di Tujuh Una-Una.
15: Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan, meliputi sosialisasi operasi tangkap tangan sebagai tindakan represif Kepala Badan Narkotika Nasional Tojo Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebut upaya ini diharapkan dapat menekan korban akibat penyalahgunaan narkoba. Kaban BNN juga meminta semua pihak, khususnya orang tua, agar mengawasi keluarga terutama anak dengan cara memperketat pengawasan pergaulannya.
16: Mudah-mudahan ke depan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una ini semakin berkurang. Makanya saya himbau kepada mari kita sama-sama berperang cegah dan memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi, jangan kita lepas.
15: Lebih lanjut ungkap Kaban BNN AKBP Johansa Rahman, pengawasan dari orang tua di lingkup keluarga menjadi faktor yang sangat penting keberhasilan upaya pencegahan korban dari penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore hari ini. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Emi. Emi.
0: Baik, terima kasih rekan Kona, dan dari Ampana kami akan segera menuju ke RRI Makassar, dan di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Halo rekan Irsan.
17: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan informasi dari Makassar.
17: Baik, kami informasikan dari Kota Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar minta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
18: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BBPOM Makassar seperti Cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
19: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasipolwas sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Marahnya peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi, fenomena bahwa cantik itu putih. Nah, inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoat. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak. Merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
18: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
20: Tentu tanggal terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik, mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
18: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
17: Dan langsung dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami yang ada di Toli-Toli. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Makassar kita sudah ikuti informasi mengenai kosmetik.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, masih bersama saya Suharmi Darmoswito dalam Gema Saripati Maju, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju. Dari Mamuju, di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita. Baik, rekan Nita, silakan laporan Anda dari Mamuju.
21: Baik, pendengar Sekorwil 4, selamat sore. Tentunya kami ucapkan kembali informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjelang Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Laporannya pendengar bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
22: 2H-1, H+1,
23: H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
24: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
25: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
24: Sebelumnya
25: harga di sekitaran Rp35.000.
24: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
25: Mungkin H-1.
24: H-1?
25: Iya.
23: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
24: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
26: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya sedapat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya dikit lah, jangan sampai naik jumlah sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga berbarang, jadi aman.
23: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
21: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju. Kita beralih ke informasi dari Toli-Toli. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Buol menggelar rapat kerja pertama PGRI Kabupaten Buol tahun 2026 masa bakti 2025-2030 pagi tadi di Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Kita ikuti Ros dari rekan Setiadi.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi tadi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Buol menggelar rapat kerja tahunan sebagai agenda rutin daripada program PGRI Kabupaten Buol. Dan dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol yang membuka rapat kerja menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana penguatan program serta penguatan kapasitas daripada keberadaan guru-guru yang ada di Kabupaten Buol. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Asingara, juga menyampaikan beberapa pesan terkait seperti apa kapasitas guru serta koordinasi yang terus diperkuat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol bersama dengan PGRI yang merupakan satu kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara.
2: Harapan kami untuk PGRI Kabupaten terus memperjuangkan apa yang menjadi tugas kegiatan konferensi kerja ini, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak ini memperjuangkan ketenaga kerjaan, profesi, sama yang pasti bahwa harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap ada masalah di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa dan guru, itu terus di backup dan terus dilindungi agar perjalanan pendidikan di Kabupaten Buol berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan atau harapan kita semua.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buol juga berharap apapun yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik antara guru dan siswa serta di lingkungan pendidikan, dapat diselesaikan dengan baik demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Berkah Buol. Demikian dari Kabupaten Buol, Setiadi melaporkan.
0: Baik, demikian laporan dari Setiadi, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dari RRI Palu, di RRI Palu di sana sudah ada rekan saya, WOD Rina Mustika. Halo rekan Rina.
4: Halo rekan Emmy, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Silakan informasi dari RRI Palu rekan Rina.
4: Baik, rekan Emi dan juga pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4, karena sekarang ini sudah masuk di momen-momen menantikan untuk gelaran Pesta Bola Piala Dunia. Kita akan menghadirkan ini paket feature produksi RRI Palu dengan topik Piala Dunia, cara unik menyatukan setiap orang, dan akan dihantarkan oleh Ikadek Andika.
5: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pesta olahraga paling akbar sejagat raya. Piala Dunia 2026 hadir dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Turnamen ini menjadi edisi perdana yang diikuti 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, momen ini bukan sekedar turnamen 4 tahunan biasa. Ini adalah sebuah revolusi kultural yang memperluas batas mimpi dan antusiasme. Menurut Arman Syah, seorang pelatih sepak bola di Kabupaten Tojonauna, dampak Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangatlah positif. Bagi masyarakat, katanya, perlatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain kelas dunia. Momen Piala Dunia ini pun dapat menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
6: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain, pemain-pemain hebat, bisa mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja. Itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
5: Euforia ini tidak hanya terjadi di negara tuan rumah. Jauh di berbagai daerah di Indonesia, demam Piala Dunia 2026 sudah terasa sejak jauh-jauh hari. Berbagai komunitas penggemar bahkan mulai menyusun agenda nonton bareng atau nobar di titik-titik strategis. Piala Dunia pun dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, namun juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TPPKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini. Ia berharap pelaksanaannya berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
7: Ya tentunya khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses ya. Dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan, mengajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui bola dunia di bulan Juni nanti. Antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa dengan mensosialisasikan menendang bola, dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola. Tentunya saya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia tentunya, agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik.
5: Kehadiran format baru dengan 104 pertandingan dalam ajang ini juga menjamin para pecinta sepak bola akan dimanjakan dengan suguhan laga yang lebih intensif di sepanjang turnamen. Setiap pertandingan adalah cerita baru tentang negara-negara yang tidak diunggulkan yang siap menciptakan keajaiban di panggung dunia. Dinamika ini memicu adrenalin tersendiri bagi para penggemar yang haus akan kejutan. Bendahara Asprof PSSI Sulteng, Susik, menyebut momen Piala Dunia menggambarkan persaingan yang sangat menarik untuk disimak. Belum lagi kekuatan-kekuatan dari tim yang dikategorikan non-unggulan dapat membuat sebuah kejutan di gelaran nantinya.
8: Kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan, dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi championnya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata, dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia. Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin, baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
5: Di balik gemerlap teknologi dan statistik, inti dari Piala Dunia tetaplah tentang ikatan emosional. Bagi generasi penggemar yang lebih muda, inilah momen pertama mereka menyaksikan turnamen dengan skala semasif ini. Menyaksikan air mata kekalahan dan tawa kemenangan dari para idola baru, menciptakan memori kolektif yang akan terus mereka bawa hingga puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, Piala Dunia bukanlah sekedar tentang siapa yang mengangkat trofi berlapis emas di laga final, namun bagaimana sebuah permainan sederhana mampu mendikte detak jantung miliaran orang, mengubah hari yang sepi menjadi ruang perayaan, dan membuktikan bahwa sepak bola akan selalu punya cara untuk menyatukan kita semua.

0: Ya, HMI untuk news feature dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada juga rekan saya Ika di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat mengikuti hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Tolitoli FM 102 MHz. Dan sebelum lagu-lagu religi Islami akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kita ikuti bersama Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah memperkuat pengawasan spektrum. Baik, kami awali dengan Cek Fakta yang pertama. Baik, Cek Fakta yang pertama. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id. Pemkot Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegas dalam aturan hukum Perda Nomor 2 tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Cek fakta yang selanjutnya, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta untuk para tenaga kerja Indonesia TKI. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi @DediMulyadi71, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi. Dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar Pemprov Jawa Barat senilai 629 miliar, tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta untuk para TKI. Saudara, sekian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Umat kaum muslimin dan muslimat, demikianlah lagu-lagu religi islami berupa lagu-lagu gambus yang telah kami persembahkan untuk Anda. Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.

Pendengar, itulah sebuah lagu dari Jikustik. Malam hari ini sudah hadir akhir ini dengan indah. Dan pendengar, kita ke informasi dari rri.co.id. Dari Mekah dilaporkan mengenai Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan jutaan makanan siap santap atau ready to eat bagi jemaah haji Indonesia. Persiapan dilakukan menjelang fase pra-armusna hingga puncak armusna di Tanah Suci. Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Zainal Effendi mengatakan total kebutuhan ready to eat atau RTE mencapai jutaan porsi. Jumlah itu disiapkan untuk mendukung kelancaran konsumsi selama puncak ibadah haji. Sebanyak 1.223 atau 1.232.520 porsi dialokasikan untuk pra-armusna dan sisanya fase armusna. Sebagian besar ready to eat sudah tersedia di dapur dan siap didistribusikan ke hotel jemaah. Menu yang disiapkan tetap bercita rasa Indonesia dengan berbagai pilihan lauk dan juga nasi. Beberapa menu terdiri dari nasi uduk, rendang, semur ayam, kari ayam hingga gulai ayam. Setiap porsi dikemas praktis menggunakan pouch dengan isi nasi dan lauk masing-masing 150 gram. Menurut Zainal, jemaah haji biasanya menyukai makanan siap santap tersebut selama berada di Tanah Suci. Bahkan sebagian jemaah membawa ready to eat sebagai oleh-oleh karena tahan hingga 18 bulan. Distribusi ready to eat diharapkan membantu jemaah lansia dan disabilitas mendapatkan konsumsi praktis selama ibadah haji. Persiapan makanan siap santap menjadi bagian pelayanan haji 1447 Hijriah bagi jemaah Indonesia. Ready to eat diharapkan meminimalkan resiko kekurangan makanan selama puncak pelaksanaan ibadah haji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM

Pendengar, lewat lagu ini saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sudah bersama saya dari pukul 14.30 menit hingga saat ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati malam minggu, malam panjang Anda. Bahagia selalu dan sampai jumpa.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali untuk Toli-Toli malam ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali menemani kebersamaan Anda untuk bisa berakhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saudara pendengar, Kementerian Haji siapkan jutaan porsi makanan siap santap bagi jemaah Indonesia. Dan persiapan dilakukan menjelang fase pra-Armunsa hingga puncak Armunsa di Tanah Suci. Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jainal Effendi mengatakan bahwa total kebutuhan RTE mencapai jutaan porsi. Jumlah itu disiapkan untuk mendukung kelancaran konsumsi selama puncak ibadah haji. Sebagian besar RTE sudah tersedia di dapur dan juga siap didistribusikan ke hotel jamaah. Menu yang disiapkan pun tetap bercita rasa Indonesia dengan berbagai pilihan lauk dan nasi. Beberapa menu terdiri dari nasi uduk, kemudian juga rendang, semur ayam, kari ayam, hingga gulai ayam. Nah, pendengar, setiap porsi dikemas praktis menggunakan pouch dengan isi nasi dan lauk masing-masing 150 gram. Menurut Jainal, bahwa jemaah haji biasanya menyukai makanan siap santap tersebut selama berada di Tanah Suci. Bahkan sebagian jemaah membawa RTE sebagai oleh-oleh karena tahan hingga beberapa bulan. Dan pendengar, distribusi RTE diharapkan membantu jemaah lansia dan juga disabilitas untuk mendapatkan konsumsi praktis selama ibadah haji. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh porsi tersedia tepat waktu fase kritis Armunsa. Persiapan makanan siap santap menjadi bagian pelayanan haji 1447 Hijriah bagi jemaah Indonesia. RTE ini diharapkan meminimalkan resiko kekurangan makanan selama puncak pelaksanaan ibadah haji.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Saudara pendengar momen di akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta, semoga bisa lebih menambah begitu banyak kebahagiaan ketika Anda menikmati liburan Anda bersama dengan keluarga. Dan yang pasti pendengar, hari ini bisa kita buat menjadi hari yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Dan semoga hari ini kita bisa menikmati hari yang jauh lebih berwarna, apalagi ditambah dengan hadirnya RRI. Beralih ke informasi lainnya pendengar, Bruno Fernandes menangkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris. Nah, ini untuk Anda penggemar bola ya. Kapten Manchester United Bruno Fernandes resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif sepanjang musim. Gelandang asal Portugal tersebut menjadi motor permainan Manchester United dengan kontribusi 8 gol dan 19 assist di Liga Inggris. Catatan itu membuatnya hampir memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Dan penampilan konsisten Fernandes turut membawa Manchester United finish di posisi 4 besar dan kembali lolos ke Liga Champions musim depan. Penghargaan tersebut menjadi salah satu pencapaian individu terbesar dalam karir Fernandes sejak bergabung dengan Manchester United. Usai menerima penghargaan, Fernandes menegaskan ambisinya untuk membawa Manchester United meraih lebih banyak trofi. Sepanjang musim ini, pendengar, Fernandes mencetak 8 gol dan membukukan 19 assist di Liga Inggris bersama dengan Manchester United. Nah, simak terus informasi olahraga menarik lainnya, tentunya di laman resmi rri.co.id.

0: Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, terus bersama Anda di malam hari ini, sudah pukul 19:41 waktu Indonesia Tengah. Menlu siap sambut langsung 9 WNI relawan global Sumut Flotilla di Indonesia. Sebanyak 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 24 Mei 2026 sore. Sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono diagendakan akan menyambut langsung kedatangan ke 9 WNI tersebut. 9 WNI relawan akan landing sekitar pukul 15.30 WNI. Dan tentunya kedatangan rombongan akan disambut langsung oleh Menlu Sugiono di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi pendengar bahwa 9 WNI relawan Armada Global Sumut Flotilla akan tiba di Lounge Umrah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan para relawan tersebut sebelumnya telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki. Sebelumnya Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah terus lakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan seluruh WNI dapat segera kembali ke Indonesia. Sugiono juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami para WNI selama masa penahanan. Indonesia melalui tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Menlu Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia kembali menyerukan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan keselamatan relawan kemanusiaan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Pemerintah memastikan akan terus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada seluruh WNI hingga seluruh proses pemulangan segera dilakukan. Informasi terkait dengan Menlu siap sambut langsung 9 WNI relawan global Sumut Flotilla di Indonesia bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.
1: Thank you guys sudah join di project ini. Semoga dengan project ini kita bisa berbuat sesuatu untuk negeri kita tercinta. Indonesia Jaya!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: in untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
0: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton

0: Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya
1: 70.000 paling rendah.
0: 70.000 per
1: kilo.
0: Per kilo, 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta, ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650.
0: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
10: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
11: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
10: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
12: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
10: Diketahui, pengiriman tebu dari kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
14: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
15: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
14: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar kami hadirkan. Pendengar kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini kami berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandatar dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Serba Serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di program 1 RRI Toli Toli malam hari ini. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu religi Buddha.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Seperti apakah potret kehidupan masyarakat yang terpinggirkan dan kadang terlupakan? Kita Sutara, khusus kaum marginal, mengupas kisah kehidupan kelompok sosial yang terpinggirkan serta memiliki kesulitan ekonomi, penghasilan kecil, dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat. Ikuti acaranya setiap hari Selasa dan Jumat pukul 16.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kita Setara, khusus kaum marginal, hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Saudara pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan temani Anda dengan drama radio dengan judul Berpisah Itu Sakit, produksi RRI Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapa yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu...
1: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
2: B, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
1: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
2: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma. Uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, kah? Maria tidak sayang Bapak, kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu ya kena perahu. Ampun. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu, terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya, jelas saja, toh Maria marah, toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Terada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak. Seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar, kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut. Baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu, dapat merusak karang laut. Hingga bisa mengakibatkan abrasi atau penyikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam. Seperti tsunami. Akhirnya, orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV... Di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia. Karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak, sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama, toh. Jadi Bapak stop sudah, kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kok dengan Mama sudah, anak. Kok terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kok punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kok.
1: Bapak. Saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, ya,
2: Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak sudah salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
3: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sal, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sal sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
0: Pak Cejoni.
4: Be, kenapa?
0: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang orang dua dapat ya.
4: Itu lagi.
0: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
4: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya kan? Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
0: ya.
4: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Terang dua pulang sudah kah? Saya takut sekali.
0: Ah, tidak apa-apa Pak Cejoni. Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
4: Ya sudah,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit! Obit, tolong!
1: Tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak. Bapak, Mama, Bapak di mana? Mama. Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh Mama tunggu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang kampung sebagaimana ini? Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan, anak,

Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Baik, pendengar masih di suasana malam yang tentunya punya rencana begitu banyak di akhir pekan, yang pasti malam mingguan kali ini bisa menjadikan hidup Anda semakin lebih berwarna.

0: Love you guys.
1: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri dimaknai dengan kegiatan konseling gratis yang bertema bicarakan kami beringatkan karena setiap hidup berharga. Nah, kegiatan itu pendengar digelar di kawasan Megamas Manado pada 23 Mei 2026 dan kegiatan tersebut dihadirkan sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental di tengah-tengah masyarakat. Nah, pendengar, melalui layanan konseling gratis, komunitas KCBD ini ingin lebih dekat dan juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Founder KCDB sekaligus praktisi psikolog klinis Hana Manure mengatakan bahwa kegiatan menjadi upaya KCBD untuk membuka ruang aman bagi masyarakat yang sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka. Dan dalam pelaksanaannya pendengar, kegiatan konseling tersebut itu turut didampingi oleh psikolog klinis guna memberikan layanan dan juga pendampingan secara profesional kepada peserta. Diungkapkan juga oleh Hana bahwa perjalanan KCBD selama 5 tahun ini menjadi pengalaman yang penuh makna. Dan menurutnya bahwa kehadiran komunitas ini membantu banyak orang yang sempat berada di titik terendah dalam hidup mereka. Hana juga menceritakan pendengar awal mula terbentuknya komunitas KCBD ini berawal dari masa pandemi COVID. Saat itu ia banyak bertemu dengan masyarakat yang mengalami tekanan mental dan juga membutuhkan ruang untuk bisa bercerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizal Yudi Tribowo MM, selaku Bupati Buol, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Pendengar, setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan juga setiap komunitas yang dibentuk tentunya memberikan banyak manfaat untuk diri kita pribadi, kemudian juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat lagi acara Karaoke Udara akan hadir.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Selamat malam semuanya, pendengar, senang sekali untuk malam hari ini kembali kami dapat bersama Anda. Seperti biasa, setiap malam mingguan, acara Karaoke Udara hadir menyapa Anda semua di 102 FM dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital bersama Ani. Dan juga untuk malam hari ini ada bunda-bunda kita yang sudah datang langsung di studio, ya.

kita bersama dengan Bunda siapa ini? Ada Bunda Ima, terus ada Bunda Jenny dan juga Bunda Linda. Selamat malam semuanya, bunda-bunda sehat-sehat semuanya ya. Iya, makin cantik-cantik setelah lama tak bertemu ini Bunda ya. Oke deh. Dan juga sebentar pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami di interaktif yang kami sediakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Kami tunggu Anda untuk ramaikan kebersamaan kita di karaoke udara. Dan untuk perdana, nah di malam mingguan hari ini kita akan melihat penampilan dari Bunda Ima yang akan membawakan lagu judulnya Mawar Berduri nih Bunda ya. Waduh, kenapa pilih Mawar Berduri? Memangnya pernah petik mawar ya Bunda Ima? Berduri terus ya. Kalau tidak berduri kurang seru jadinya Bunda Ima ya. Oke, Bunda Ima kita akan dengarkan, ini dia suara bersama Bunda Ima yang akan menghibur pendengar RRI dan juga tentunya malam hari ini kita live YouTube di RRI Toli-Toli.

0: berau mungkin sekarang sedang mendengarkan karaoke udara.
1: Iya, terima kasih banyak Bunda Uta. Mudah-mudahan lagi stay bersama Era Ritoli-Toli malam hari ini ya. Oke, kita next lagi akan ke siapa nih? Bunda Jenny ya. Hati seorang kawan baru ya. Kita coba cek dulu lagunya. Iya, mana dia ini ya? Hati seorang kawan baru. Oke, nanti kita coba lihat dulu. Ya, Bunda Jenny mau mungkin kirim salam dulu buat siapa nih lewat lagu ini?
2: Buat kawan-kawan baru saya.
1: Yang ini ya, bisa dicek dulu Bunda ini. Yang mana ini?
2: Hati seorang kawan Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad ya. Oke. Baik, pendengar dan juga penonton YouTube Era Ritoli-Toli bersama Bunda Jenny dengan lagunya yang akan menghibur Anda.

0: Ini sudah hadir lewat hati seorang kawan baru. Jadi pernah punya kawan baru ini Bunda Jenny ya?
1: Pernah,
0: pernah.
1: Kawan lama.
0: Oh, kawan lama juga ada. Oke, kita juga memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung ya di malam hari ini. Silakan ramaikan suasana kita di karaoke udara. Tentunya di 0853 4383 1230, dan juga di nomor WA kami 0821 9483 0965. Silakan ikutan gabung dan kita akan ke lagu selanjutnya. Biarku sendiri ya, Bunda Linda. Memangnya senang ini lagi sendiri nih Bunda? Sendiri lebih baik sendiri apa berdua? Biar rame begitu ya. Kita coba cek dulu lagunya ya, pendengar. Iya, Bunda Linda mau kirim salam buat siapa nih Bunda? Yang ini ya.
2: Yeah.
0: Oke, mau kirim salam dulu buat siapa nih Bunda, biar malam minggunya makin asik ini.
2: Untuk para pendengar semuanya.
0: Iya, oke, lanjut ya Bunda Linda dengan lagu terbaiknya, Biarku Sendiri.

0: Terima kasih Bunda Linda, suaranya merdu sekali biarku sendiri. Tapi jangan sendiri terus Bunda, sepi nantinya ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada penelpon lainnya juga yang ingin bergabung bersama kita di malam hari ini. Silahkan ya. Mungkin dibenahi dulu teleponnya Mbak Ika di luar sana. Ini sepertinya belum berdering-berdering ini ya. Apakah mungkin gangguan? Bagus ya. Oke, kita masih juga tunggu kepada penelpon yang ingin bergabung. Apa kabar yang ada di Parigi Motong? Biasanya juga sering kali ikutan gabung ya. Kemudian juga yang ada di Kabupaten Buol malam hari ini, apakah ada karaoke udara di sana? Ya, untuk semua pecinta RRI yang malam hari ini juga lagi stay bersama RRI Toli Toli. Kita lanjut menyapa, ini kita sapa dulu ya, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini? Kita coba cek dulu ya, benahi dulu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Nawir di Sulawesi Barat.
0: Bung Nawir di Sulbar.
1: Iya.
0: Iya, Sulbar. Bung Nawir Sulbar, apa kabar malam mingguannya?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik Ji, Mbak.
0: Iya, baik-baik Ji ya. Iya, Sulbar. Tidak malam mingguan Bung Nawir.
1: Ya.
0: Tidak malam mingguan malam ini.
1: Nah, tidak malam minggu tadi Mbak, soalnya lagi kerja tadi Mbak.
0: Oh, lagi kerja. Oke, Bung Nawir mau ikutan nyanyi ya malam hari ini?
1: Lagu apa saja Mbak?
0: Kita boleh bisa, mau ya. Mau ikutan lagu apa, mau nyanyi lagu apa juga silakan.
1: Bisa.
0: Iya, duh sayang sekali terputus ini, mungkin karena signal di sana kurang bagus ini di Sulbar ya, Bung Nawir. Bisa ikutan gabung lagi ya, kita masih juga menunggu penelpon lainnya. Pulpen saya kemana ini bunda-bunda tadi ya? Oke, kita masih juga menunggu yang tentunya ingin bergabung sambil mungkin bunda-bunda di studio juga akan membawakan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. Bagi Anda pendengar yang ingin ramaikan kebersamaan kita di karaoke udara, bisa gabung langsung ya di 0853438312 dan juga di 0821948309 65. Jadi ke malam hari ini kalau lagi sepi-sepi ya, silakan. Oh, katanya lagi jaringannya kurang bagus di Sulbar ya. Terima kasih banyak Bung Nawir sudah coba ikutan gabung tapi mungkin kurang bagus ya. Oke, kita tunggu lagi teleponnya malam hari ini. Bisa ikutan gabung di karaoke udara dan juga yang mau ikutan gabung langsung bunda-bunda persiapan album ketiga ini ya. Bunda Jenny mau ikutan nyanyi lagu apa ini? Bunda Jenny atau Bunda Ima ini? Lagu apa dulu nih Bunda Ima? Hakikat sebuah cinta. Itu dari siapa Bunda? Coba dicek dulu Bunda ya. Lagu Malaysia. Mungkin pengen ke Malaysia lagi Bunda Ima ya. Coba dicek dulu ini lagunya Iklim ya, Salim. Oke, Nada Wanita. Bisa dicek dulu Bunda di sebelah kanan saya ya. Yang mana ini?
2: Ini Nada Wanita.
0: Iya. Ini juga dua-dua ini semuanya Nada Wanita. Tapi kita coba cek dulu ini ya. Oke Bunda Ima, ini dia Hakikat Sebuah Cinta. Seperti apa sih hakikatnya? Kita akan dengarkan saja Bunda Ima.

0: Bunda Ima, terima kasih ya sudah gabung lagi di malam hari ini menyanyikan lagu Malaysia ya. Mungkin Mbak Imanya pengen ke Malaysia ini ya, atau mungkin fans sama penyanyi lagunya ya dari Iklim. Oke, untuk penelpon berikut kita lanjut menyapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mbak Ani.
0: Yang tadi ya, Bung Nawir ya?
1: Bukan, dengan Adin di Parigi.
0: Oh, Bung Ading, oh ya, oke. Oke, Bung Ading, apa kabar Parigi Motong?
1: Alhamdulillah Parigi Motong cara ceria di malam minggu. Kabarnya sehat walafiat.
0: Malam mingguannya kemana nih Bung Ading?
1: Oh, di rumah saja, lagi jagain si kecil ini.
0: Aduh, lagi jaga si kecil ya. Bung Ading mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Boleh lagunya Stinky, Rindu Untuk Dia.
0: Lagunya Stinky, Rindu Untuk Dia. Coba kita cek dulu ya. Oke, nanti bisa dengarnya ya. Lewat handphonenya supaya lebih jelas diterima ya. Oke, silakan.
1: Siap.

Untaian kata yang dulu pernah kau bisikan padaku, manis terdengar, meresap di jiwa. Semakin lama semakin terasa jarak antara kita.

0: penelpon kita Bung Ading ya di malam hari ini, meskipun mungkin agak sedikit putus nyambung ini suaranya ya, tapi suaranya merdu lah ya. Oke, kita lanjut menyapa, ada penelpon lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ani.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima Diogomoli.
0: Oke, Mbak Fatima mau ikutan lagu apa ini, Mbak Fatima?
1: Lagunya Evita Mala, Janji, Mbak Ani.
0: Janji, memangnya punya janji sama siapa ini?
1: Banyak, terlalu banyak janjinya, Mbak Ani.
0: Asal jangan janji palsu ya.
1: Jambu janji-janji palsu.
0: Oke, baik. Mbak Fatima langsung bisa monitor ya di ya, handphone supaya suaranya lebih jelas ya. Jadi tidak ada jeda begitu ya.
1: Iya, baik.
0: Oke,

0: Kak Fatima, waduh suaranya luar biasa merdu. Mau kirim salam buat siapa ini Bunda lagunya?
1: Untuk Sumanti, ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, ayo masuk. Rusdin, Hamsa, ayo masuk. Dan ada Rahma, ada Eli, dan sama-sama ASD tanpa terkecuali Mbak Ani. Mbak Ani sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Dari Mbak Fatima, kita beralih lagi ke satu penelpon ya, sebelum Bunda Jenny juga sebentar akan kembali hadir. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga Mbak.
0: Iya, yang tadi sempat putus ya Bung Nawir.
2: Dari Sulbar.
0: Oke, mudah-mudahan sudah bagus ini malam ini ya. Oke, baik. Nawir, lagunya bisa dimonitor lewat handphone ya, biar suaranya lebih jelas dan juga tidak putus-putus ya. Oke, sudah siap Bung Nawir?

Tapi kenapa ndak kedengaran, Mbak ya? Halo, Mbak. Tidak kedengaran, Mbak.

0: sepertinya memang ada gangguan ini penelpon kita dari Sulbar ya. Oke, kita langsung next ke Bunda Jenny dulu deh ya kalau gitu ya. Oke, Bunda Jenny tadi lagunya apa ini? Aduh. Cinta dan Permata, mana yang lebih berarti nih Bunda ya? Sempat bingung ini, cinta, permata juga butuh ya. Kita coba cek dulu lagunya, Cinta dan Permata. Iya, yang mana nih lagunya?
1: Ya, itu yang bawa kayaknya.
0: Gak ada wanita ya? Oke. Okay.

0: Iya, Cinta dan Permata kembali hadir ya. Dan kita next, sapa lagi penelpon berikut. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ani dengan Sumanti di Malangga.
0: Mbak Sumanti di Malangga, apa kabar Mbak Sumanti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Mbak Sumanti mau ikutan lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Rana Rani.
0: Judulnya?
1: Lagunya Rana Rani Panas Membara.
0: Panas Membara Rana Rani.
1: Ya.
0: Coba cek dulu ya. Oke, sudah siap Mbak Sumanti ya? Oke, nanti didengar lewat telepon ya, supaya suaranya bisa lebih jelas.
1: Ya.

Oke, baik ya. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan, ini ada gangguan ya, Mbak Sumanti. Kita coba benahi dulu ya untuk malam hari ini. Dan yang pasti kita masih bersama Mbak Sumanti. Mbak Sumanti masih bersama Erari. Iya, sayang sekali terputus ini ya. Iya, sayang sekali Mbak Sumanti terputus. Terima kasih, nanti bisa coba gabung lagi. Oke, kita ke Bunda, siapa nih yang baju kuning? Bunda, ya, judul apa ini Bunda yang akan dibawakan malam hari ini? Iya, di sebelah sini Bunda, biar adiknya bisa lihat ini ya. Jangan ingin menang sendiri. Oke, memangnya pernah ingin menang sendiri ya? Jangan ingin menang sendiri. Yang ini Bunda yang kuning ya. Oke, baik, silakan Bunda.

0: Linda yang juga masih terus bersama kita di malam hari ini. Dan next kita lanjut menyapa lagi ya, ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ani. Dengan semangat kembali, soalnya radio saya tadi mati Mbak Ani.
0: Oh, radionya mati. Oke, tadi Mbak Sumanti, judul lagunya apa ini?
1: Panas Membara, Rana Rani.
0: Panas Membara, kita coba cek dulu ya. Oke, sudah siap ya Mbak Sumanti?
1: Iya.

0: Ya, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama, Mbak Nih.
0: Iya, pendengar kita dari
1: Sama-sama.
0: Palangga ya. Mbak Sumanti yang juga sudah bersama kita di malam hari ini bergabung lewat telepon ya. Kita masih tunggu lagi pendengar lainnya yang ingin bergabung sambil juga tentunya ada bunda-bunda kita di studio saat ini masih hadir terus bersama kita di Karaoke Udara. Dan sekarang sudah pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang ngintip-ngintip ini di luar ya. Oke, kita masih tunggu lagi pendengar lainnya yang ingin bergabung. Silakan di 085343831230 dan juga di 0821-9483-0965. Bunda Jenny mau ikutan nyanyi lagi nih Bunda ya. Mungkin masih ada waktu penelpon kita juga sambil menunggu penelpon. Bunda Jenny mau nyanyi lagu apa? Aku bukan pintu. Terus mau jadi apa ini Bunda Jenny? Aku bukan pintu, kita coba cek dulu ya lagunya. Oke, baik, ini dia ya. Aku bukan pintu yang akan hadir bersama Bunda Jenny.

0: kasih banyak ya pendengar kita malam hari ini, Bunda Jenny yang juga sudah hadir ya. Mungkin lagu berikut ya, Bunda Linda, sebelum nanti juga kita akan tutup ya beberapa menit lagi di Karaoke Udara. Bunda Linda mau ikutan lagu apa lagi nih, Bunda Linda ini? Bunda Imanya udah balik ya? Balik, sudah dapat jemputan tadi ya. Oke, baik. Mungkin satu penelpon dulu Bunda ya. Ini dari tadi yang berdiri nih. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ni dengan Fatima kembali di Ubomo.
0: Oh iya, dengan Mbak Fatima lagi. Oke, iya. Mbak Fatima mau ikutan lagu apa lagi nih?
1: Tadi janji Mbak Ni, sekarang Pengadilan Cinta lagi.
0: Pengadilan Cinta, siapa yang mau diadili?
1: Mbak Siara mau diadili tuh Mbak Ni.
0: Kita coba cek dulu ya Pengadilan Cintanya. Oke, siap-siap. Bisa monitor ya dengan jelas. Juga menyapa semua pendengar ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Dan langsung ya

0: Terima kasih banyak Bunda Fatima sudah kembali gabung ya di malam hari ini. Sehat selalu.
1: Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut di lagu terakhir ya bersama Bunda Linda. Yang pertama kali ya, judulnya ini. Yang mana ini Bunda? Yang ini ya?
2: Enggak.
0: Oke, baik, silakan Bunda Linda.

0: Terima kasih banyak untuk Bunda Linda, kemudian juga Bunda Jenny, ya, Bunda Ima yang sudah datang langsung di studio malam hari ini. Terima kasih, hati-hati di jalan, Bunda, ya. Semoga tiba dengan selamat di rumah untuk istirahat dan yang pasti bisa mimpi indah, ya. Dan juga semua pendengar yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, mudah-mudahan silaturahmi tetap selalu terjalin dan yang pasti hadirnya RRI bisa terus menjadi penghibur untuk seluruh pendengar. Terima kasih bunda-bunda, ya, hati-hati di jalan, hati-hati lewat jalan Radio Kabinuang, ya. Nanti minggu depan ikutan nyanyi lagi, ya, diajak lagi teman-temannya yang lain biar makin rame. Akhirnya pendengar, saya Ani dan juga di meja operator malam hari ini ada Mbak Ika yang menemani kebersamaan kita untuk berakhir pekan. Semoga semuanya bahagia. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan tentunya malam hari ini bisa kita habiskan bersama dengan orang-orang terkasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadi.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di malam hari ini, menikmati waktu istirahat, kemudian juga menikmati malam yang begitu indah dengan orang-orang tercinta. Ada yang sudah akan melepas lelah karena hari ini sudah berjuang, kemudian juga sudah melakukan begitu banyak hal di kehidupan Anda. Semoga hari ini, pendengar, perjalanan yang kita tempuh menjadikan kita merasakan bahwa hidup ini begitu indah untuk kita jalani.

Kisah ini bercerita tentang seorang guru yang berambisi menjadi kepala sekolah. Setahun, ia telah beradaptasi dengan pekerjaannya yang baru sebagai tenaga pengajar. Selanjutnya, ia terbenam dalam rutinitas sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, ia merasakan bahwa waktu yang dilaluinya selama ini cukup memadai untuk bekal menjadi pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Mulailah ia melamar dari tahun ke tahun. Setiap kali ia mendengar lowongan untuk kepala sekolah terbuka di kotanya, dia akan mengejar sampai dapat. Tapi setiap kali melamar, ia gagal dan gagal terus. Sudah 15 tahun ia menjadi guru dan sudah lebih dari 8 kali ia melamar. Kenyataan ini membuatnya gusar dan sakit hati. Seorang guru lain yang menurutnya hanya berpengalaman kerja 7 tahun berhasil menduduki posisi yang ia dambakan. Dengan marah, ia menelpon ketua yayasan sekolah yang bersangkutan. "Aneh sekali kalau Anda menerima orang tersebut, bukan saya," cemoohnya. "Anda perlu ingat, Bapak, saya lebih senior dan pengalaman saya bekerja jadi guru sudah 15 tahun, sedangkan ia hanya 7 tahun." "Oh, Anda keliru," ketua yayasan itu menanggapi dengan santai. "Ingat, Bapak, ia berpengalaman 7 tahun. Kalau Anda, hanya 1 tahun yang diulang sebanyak 15 kali. Itu berbeda." Satu kalimat saja untuk Anda. Hidup tidak diukur dari lamanya kita berjalan.

Suatu hari, seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai. Kata ayah kepada anaknya, "Lihat anakku, air itu begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengarkan percakapan itu dari bawah permukaan air. Ia mendadak menjadi gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai ke hilir sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hei, tahukah kamu di mana air itu? Aku telah mendengar percakapan manusia di atas sana bahwa tanpa air katanya kehidupan mereka akan mati." Ternyata semua ikan tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil semakin gelisah. Ia lalu berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh itu, ikan kecil ini menanyakan hal yang serupa. "Di manakah air?" Jawab ikan sepuh, "Tidak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu, sehingga kamu bahkan tidak pernah menyadari kehadirannya." Memang benar, tanpa air, kita semua akan mati. Tidak hanya kamu yang ikan, tidak cuma hanya kita, tapi semua makhluk hidup di dunia ini akan mati tanpa air. Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi seperti si ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia tidak

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Sabtu 23 Mei 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf bersama rekan teknisi Ika malam hari ini yang menemani kebersamaan Anda, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi hari ini pendengar, edisi akhir pekan Minggu 24 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di pagi hari ini. Tentunya akan setia temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia tengah edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada mengawali kebersamaan di pagi hari ini kami hadir lewat religi pagi dengan lagu-lagu dari lagu-lagu Kidung Rohani yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli tentunya dengan kebersamaan Celia menemani Anda di pagi hari ini.

pendengar dimanapun Anda berada, untuk sajian lagu religi dari umat Kristiani kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pendengar, kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah sepekan Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan. Catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolitoli, Buol, dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan. Kami awali berita pertama, Kepala Desa Lingadan Kecamatan Dako Pemean Tolitoli menyurati Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Desa Lingadan. Kepala Desa Lingadan, Mas Yuri, menyebut langkah tersebut diambil sebagai bentuk keprihatinan dan aspirasi masyarakat terkait masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang sudah mengkhawatirkan, di mana maraknya penyalahgunaan narkotika berdampak pada meningkatnya kasus kriminalitas pencurian di desa. Setiap kasus pencurian, alasan pelaku untuk membeli sabu-sabu. Hal ini sebelumnya juga telah dilaporkan pihaknya bersama beberapa toko desa ke Polsek Dako Pemean.
1: Kita juga ini kasihan dari pemerintah desa, tidak bisa juga langsung mengambil tindakan di ini, makanya itu minimal kami ingin koordinasi dengan BNN, bagaimana kira-kira solusinya ini di desa kami ini, Pak. Nah, makanya saya menyurat ini, Pak. Memang sangat memprihatinkan karena pencurian sudah di mana-mana. Kalau pencurian itu, Pak, kalau kita tanya itu, ya penyebabnya itu dari ini, dari persoalan sabu yang sudah ini. Karena untuk membeli itu ya harus mencuri, curi. Nah, makanya kami juga sudah bosan melayani ini, salah pencurian di desa ini. Olehnya itu barangkali ini kasihan dari aparat yang memang ada kewenangan masalah sabu ini, termasuk BNN, ya kami menyurat, Pak. Hanya kami minta solusi.
0: Piala Dunia FIFA 2026 akan segera digelar di tiga negara yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mulai 11 Juni 2026. Euforia menyambut pesta sepak bola terbesar dunia itu mulai terasa di tengah masyarakat, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme tidak hanya datang dari kalangan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga dari penyandang disabilitas netra yang turut menantikan jalannya turnamen bergengsi tersebut. Ketua Komunitas Tunanetra Center Tolitoli Arifin saat diwawancara RRI terkait siaran langsung Piala Dunia 2026 mengaku sangat menantikan perhelatan akbar itu meskipun memiliki keterbatasan penglihatan. Menurutnya keterbatasan tersebut bukan menjadi halangan untuk tetap mengikuti perkembangan sepak bola dunia. Ia mengatakan selama ini ia menikmati pertandingan melalui siaran radio RRI dengan komentar langsung yang detail. Melalui siaran radio, dirinya mampu membayangkan jalannya pertandingan sekaligus merasakan atmosfer pertandingan yang tidak kalah seru dibanding menonton secara langsung di televisi.

0: dan disabilitas khususnya yang netra itu sangat-sangat terbantu sekali dengan kehadiran RRI memfasilitasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas netra itu bisa monitor jalannya pertandingan sepak bola.
1: BPBD Parigi Motong mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Parigi Motong dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai mengatakan wilayah Parigi Motong terbagi ke dalam 3 zona musim sehingga dampak musim kemarau tidak terjadi secara merata. Menurutnya kondisi tersebut menyebabkan perbedaan waktu masuknya musim kemarau di setiap wilayah. Ia menjelaskan berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Kabupaten Parigi Motong diperkirakan mulai terjadi pada Juni di beberapa wilayah, sementara wilayah lainnya baru akan memasuki musim kemarau pada Juli mendatang. Adapun puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
2: El Nino ini kan kami di wilayah Kabupaten Parigi Motong memang agak spesifik karena memang terbagi atas 3 zona, jadi memang tidak semuanya merata. Makanya kemarin dari BMKG itu kami dapatkan informasi untuk musim kemarau di Parigi Motong itu tidak bersamaan. Ada sebagian wilayah mulai awal Juni, kemudian ada wilayah itu mulai awal Juli, dan puncaknya itu akan berada pada bulan Agustus dan September dan tidak bersamaan juga.
1: Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol yang baru dilantik, Risar Yudi Triwibowo, menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Risar Yudi selaku Bupati Buol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
3: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar. Karena Kabupaten Buol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar.

0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid kepada RRI menyebut berdasarkan pantauan di lapangan atau peternak stok sapi relatif mencukupi. Termasuk di pembeli-pembeli sapi, bahkan ada beberapa pembeli sapi yang masih memiliki stok sebelumnya. Selain stok sapi yang akan dikurbankan, dinas juga memastikan ketersediaan sapi untuk pemenuhan daging di pasar.
1: Kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat. Untuk apa namanya yang ingin masyarakat kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban, untuk hari kurban juga, berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotongan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli pada Selasa siang menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dalam operasi pasar murah tersebut, diantaranya telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga gula pasir dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Khairuddin mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Di mana melalui

0: Dinas Perdagangan terus berupaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat, apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang sudah di depan mata. Selain itu, dengan operasi pasar murah, masyarakat dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurutnya, rencana awal pelaksanaan operasi pasar murah akan dilaksanakan di Pasar Sumbolan, namun adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian di Pasar Bumi Harapan, akhirnya operasi pasar murah dilaksanakan di Pasar Bumi Harapan, di mana operasi pasar murah diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau.
1: Karena itu sengaja kami tempatkan pasar murah di Pasar Sopi, walaupun dalam kondisi seperti ini Pak Sekda, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk bagaimana bisa mempromosikan kembali, kami bisa perkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa pasar Sopir yang tadinya tidak ditempati berjualan ikan, sejak tanggal 15 kami relokasi, kami pindahkan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati telah menyiapkan lapak sebanyak 67 juta. Yang apa yang kita saksikan ini, lapaknya ini stainless, antibakteri, anti karat. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan kepada pelaku-pelaku usaha penjual ikan agar supaya mereka bisa betah.
0: Adanya laporan dari warga Kelurahan Tuilei, Kecamatan Baulan, Kabupaten Doli Toli yang mengeluhkan kondisi lingkungan di sejumlah titik yang dinilai kurang terawat akibat banyaknya sampah berserakan. Keluhan tersebut terutama disampaikan terkait kondisi di Jalan Mujahidin 1 dan Jalan Mujahidin 2 yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih dari pihak terkait. Menanggapi laporan warga tersebut, Sekretaris Lurah Tuilei, Margareta, mengatakan bahwa pihak kelurahan selama ini rutin menggelar kerja bakti dengan melibatkan para ketua RT dan RW, di mana persoalan sampah sebenarnya sudah diantisipasi dengan menempatkan sampah pada lokasi yang telah disediakan. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala dalam proses pengangkutan sampah oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Doli Toli yang dinilai belum maksimal. Ia menjelaskan keterlambatan pengangkutan sampah menyebabkan tumpukan sampah di beberapa titik menjadi terlihat semeraut dan mengganggu kenyamanan warga.
2: Kami dari kantor kelurahan Tuilei selama ini kita selalu melakukan kerja bakti dengan aparat seperti RT RW dan mulai sampah sampah yang cukup sampah. Dan dari pengangkutan dari DLH tidak bisa angkat sampahnya. Iya, akhirnya kita lagi disalahkan karena kita ini tidak semaksimal kita umumkan, kita laksanakan dan melakukan ini langsung bersama-sama dengan Lura, sama staffnya, kita mengajak semua RT RW untuk melakukan kerja bakti.
0: Masyarakat Desa Mulia Sari, Kecamatan Lampasio menyambut antusias proyek rekonstruksi atau peningkatan badan jalan provinsi yang dilaksanakan Dinas Bina Warga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Desa Mulia Sari, Kecamatan Lampasio, Jumbra kepada RRI menyebut sebagai desa transmigrasi yang berada paling ujung di wilayah Kecamatan Lampasio. Mulai dikerjakannya, proyek peningkatan badan jalan ini tentunya akan lebih memperlancar akses transportasi atau mobilitas warga baik untuk memasarkan hasil pertanian maupun membeli berbagai kebutuhan di kota. Di mana akses jalan yang ada khususnya saat musim penghujan kadang sulit dilalui termasuk jembatan limpas Ogodudu.
3: Cukup berterima kasih dengan perhatian pihak Pemda Provinsi yang memang sudah memprogramkan jalan tersebut untuk 3 tahun ke depan. Nah, itu agendanya untuk jangka panjang dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah mulai dilaksanakan dan semoga untuk kedepannya juga akan terus dilaksanakan sampai selesai.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Doli Toli kini mulai melakukan tahapan seleksi calon petugas lapangan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Doli Toli Muhammad Zain mengatakan, untuk pelaksanaan pendataan lapangan direncanakan pada 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026, di mana sebelum melakukan pendataan di lapangan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia. Untuk itu pihaknya melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. We'll be right back.
4: pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door-to-door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga, gitu kan, sumber daya yang banyak gitu. Karena pegawai BPS juga di seluruh Indonesia juga tidak begitu banyak, sehingga kita melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk petugas lapangan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan sensus ekonomi 2026.
0: Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan pada Kamis pagi menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan lanjut usia, serta pemerlu pelayanan anak yang ada di Kabupaten Tolitoli. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, alat menjahit, pakaian sekolah, hingga bantuan sembako. Wakil Bupati dalam arahannya di hadapan para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Nepo Towe yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat di Tolitoli, khususnya anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat, meningkatkan semangat, serta membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat.
1: Bapak Ibu, saya sampaikan bersyukur. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Ketua Sentra, Bapak KTU, karena dari 3 provinsi yang dia urus, yang dia kasih bantuan, salah satunya Tolitoli coba. Begitu banyak ini, dia bisa kasih bantuan ke Mamuju kah, ke Sulbar kah, ke Poso kah, ke Buol, tapi dia pilih kasih bantuan ke Tolitoli. Makanya berterima kasih sama Pak KTU, ya. Dan saya minta bantuan ini dimanfaatkan baik-baik. Apalagi tadi beliau sampaikan ada bantuan untuk saudara-saudara kita disabilitas.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Parigi Mutong menyoroti terbitnya surat edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Organisasi profesi guru tersebut menilai kebijakan itu perlu dikaji secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para guru non-ASN yang selama ini telah mengabdi di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil. Ketua PGRI Parigi Mutong Ghazali mengatakan para guru non-ASN memiliki kontribusi besar dalam mendukung pemerataan pendidikan daerah. Keberadaan mereka selama ini membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Ghazali menegaskan bahwa pelaksanaan surat edaran tersebut harus tetap memperhatikan hak pengabdian serta kepastian tugas para guru non-ASN. Ia menilai kebijakan pendidikan perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi real di lapangan agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu.
5: PGRI Kabupaten Parigi Mutong memandang bahwa kebijakan ini perlu dikaji secara bijaksana dengan tetap memperhatikan hak, pengabdian, dan kepastian tugas para guru non-ASN yang selama ini telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan. PGRI berharap pemerintah daerah tetap memberikan ruang dan perlindungan kepada guru non-ASN agar proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu serta kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama.
0: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Sekumperinda Kabupaten Buol terus gencar melakukan pemantauan harga komoditi pasar yang dipusatkan di Pasar Kampung Bugis Buol. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting di Sekumperinda Kabupaten Buol, Riko Anggara, menyebut sesuai pantauan pihaknya saat ini terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditi pasar yang ada, meliputi harga bawang merah, cabai rawit, dan cabai keriting. Kenaikan harga pada komoditi tersebut dikarenakan hasil tani dari petani lokal belum memasuki masa panen dan sesuai pantauan pasokan komoditi berasal dari luar Kabupaten Buol, sehingga bisa disimpulkan bahwa fluktuasi harga saat ini belum ada kaitannya dengan menjelang perayaan Idul Adha pada bulan ini.
6: Ya, cabai rawit dia ada kenaikan harga dari 35 sekarang di harga 50.
3: 35, 40, 45 segitu naiknya. Sekarang 50 dia posisinya. Begitu pun ya cabai keriting dari harga 40 sekarang naik ke harga 50. Untuk menjelang Idul Adha, pemantauan kami itu belum ada apa namanya kebutuhan signifikan dari masyarakat. Sepertinya memang belum panen secara masif, masih sedikit-sedikit panennya. Karena kemarin waktu kami tanya cabai keriting itu bukan yang dari lokal, dari Modo atau dari Lakea, itu dari luar daerah, dari Kota Raya. Berarti untuk panen lokal sendiri itu belum banyak ya, begitu, masih mungkin masih dalam pasca tanam.
0: Saudara, tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martinda mengucapkan terima kasih.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Daerah Sepekan bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli untuk di pagi hari ini dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda pendengar dengan berbagai informasi dan musik yang bisa menemani Anda pagi ini di edisi hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani, selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur. Dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 di antaranya adalah identitas pinjaman online ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.

1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK. Thank you.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

23 menit lampau pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Saya temani Anda di Spirit Pagi untuk pagi hari ini. Semoga musik-musik yang saya hadirkan untuk Anda bisa menambah semangat Anda dalam menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta ataupun sedang beraktivitas di kawasan Pasar Sesumbolan, Pasar Bumi Harapan. Selamat pagi semuanya. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda di pagi hari ini. Tetap semangat di pagi ini pendengar dengan Pro 1 Era Ritoli-Toli yang hadir untuk Anda di 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

MHz dan AM 1377 kHz. Untuk Anda pendengar yang stay di pagi hari ini bersama kami, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id, di mana ada presiden yang menggenjot ekspor untuk memperluas sentra budidaya perikanan. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas perikanan. Nah, hal itu disampaikan Presiden usai menggelar panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan atau BUBK, Kabupaten Kebumen. Presiden Prabowo merincikan bahwa luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan ini mencapai ratusan hektar. Dengan pengembangan budidaya perikanan ini, diyakini kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor ekstra. Maksud kami, ekspor sektor perikanan Indonesia. Lebih lanjut, dirincikan Presiden, salah satu lahan yang disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan, yakni BUBK Kebumen. Pada lokasi ini, dari 100 hektar lahan telah berdiri dan beroperasi penuh untuk budidaya udang tambak seluas 65 hektar. Selain di Kebumen, Presiden juga mengatakan lahan yang tengah dipersiapkan untuk budidaya perikanan, yakni di Wayangapu, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bahkan diungkapkan kepala negara, pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan 14.000 hektar di kawasan Panturan untuk BUBK jenis perikanan. Nah, pendengar, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak Februari lalu, dan nilai investasi dari integrasi BUBK ini mencapai 7,2 triliun dengan target produksi 52 ribu ton udang per tahun. Masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli dengan suguhan musik dan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani

0: bayinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7:10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian perakiran cuaca untuk hari ini, pendengar, Minggu 24 Mei 2026.
2: Saatnya kita ikuti info cuaca.
1: Di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Mbak Rila dari BMKG Toli-Toli. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Rila.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, insya Allah sehat-sehat ya Mbak Rila ya.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan kalau begitu informasi cuacanya untuk pagi ini.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan On Duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hari di Kecamatan Dakopamean, Galang, Dondo, Dampal Selatan, Baolan, Basidondo, Toli-Toli Utara, dan Lampasio, dengan suhu udara terata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 12 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hari, merata di seluruh di Kecamatan Buol, juga pada malam hari di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Keramat, Paleleh Barat, dan Tilawan, dengan suhu udara rata berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 8 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kemudian, untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya berawan hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Utara, Sausu, Taopa, Tomini, Toribulu, Torue, Ampibabo, Balinggi, Bolano, Bolano Lambunu, Mautong, Ongka Malino, dan Palasa. Juga pada malam hari di Kecamatan Sausu, Tomini, Balinggi, Bolano, Mepanga, Ongka Malino, dan Palasa. Juga pada dini hari di Kecamatan Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Sausu, Siniu, Taopa, Tomini, Torue, Ampibabo, Balinggi, Bolano, Bolano Lambunu, Kasimbar, Mepangam, Mautong, dan Ongka Malino, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan maksimum mencapai 13 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
1: Selamat beraktivitas kembali Barila. Salam sehat selalu. Salam untuk kru di BMKG.
3: Ya, baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama perakiran cuaca bersama Mbak Rila dari BMKG Toli-Toli.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7:24 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Info Pasar di pagi hari ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Pasar.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mastang.
6: Selamat pagi juga.
4: Baik, silakan Pak Mastang, info untuk kebutuhan bahan pokok di pagi hari ini menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mastang.
6: Selaku penelola pasar Bundaran, memantau harga sedia pangan, sembilan bahan pokok terjadi kenaikan. Di antaranya cabai kecil dari 50 naik ke 70.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting dari 45 naik 60.000 per kilogramnya. Tomat masih tetap di harga 18.000 per kilogramnya. Demikian informasi harga sementara.
4: Iya, ini cukup lumayan besar ini kenaikannya Pak Mastang, dari 45.000 kemudian ke 65.000, dari 50.000 ke 70.000. Ini apa penyebabnya Pak Mastang?
6: Penyebabnya kami di lapangan itu tidak ada stok yang masuk dari luar, seperti dari Kota Raya, Buol dan Gorontalo. Demikian.
4: Tapi sejauh ini tidak ada oknum-oknum yang menimbun kan Pak Mastang?
6: Tidak ada, untuk penimbunan itu tidak ada.
4: Baik. Iya. Baik Pak Mastang, kalau untuk harga daging, baik itu daging ayam atau daging sapi, begitupun juga dengan ikan, ini seperti apa Pak Mastang?
6: Ya, kami lihat di lapangan masih tetap harganya seperti ayam potong itu masih 35 per kilogram, sedangkan daging sapi itu masih tetap 140.000 per kilogram. Sedangkan ikan tergantung pemasuk dari pelabuhan, demikian informasi.
4: Iya Pak Mastang, seperti kita lihat ini beberapa unggahan di media sosial terkait dengan harga telur yang mulai turun. Ini apakah juga berlaku di pasar Pak Mastang dengan harga telur?
6: Iya betul, kalau telur di pasar sekarang itu terjadi 60.000 perak, demikian informasi.
4: Baik, untuk harga beras seperti apa di Pak Mastang dan juga harga minyak goreng?
6: Kalau beras itu tergantung dari jenis berasnya. Yang termahal itu adalah jenis beras Makassar. Itu 16 per kilogram, sedangkan beras lokal itu masih bisa dapat sampai 12.000, 15.000 per kilogramnya. Dan juga minyak masih stabil harganya, 16.000 per kilogram. demikian.
4: Iya Pak Mastang, ini mengingat dua hari lagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Ini seperti apa antusias masyarakat untuk datang ke Pasar Sesumbolan Pak Mastang?
6: Kami lihat pengunjung Pasar Sesumbolan biasa saja, tidak ada kelebihan pengunjung.
4: Demikian Pak Mastang. Baik, baik. Terima kasih Pak Mastang untuk infonya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu.
6: Amin.
4: Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
5: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
4: Baik, peringat dimanapun Anda berada, 37 menit lampau di pukul 7 pagi. Selamat pagi nih untuk Anda yang baru saja stay bersama kami di pagi hari ini. Halo, apa kabar juga nih untuk Anda yang tepatnya di hari ini 24 Mei 2026. Merayakan hari jadinya, semoga dengan bertambahnya usia, makin bertambah dewasa dan segala kebaikan menyertai langkah Anda. Masih dengan kebersamaan sekali pagi ini di Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda di mana Menteri Luar Negeri siap sambut langsung 9 warga negara Indonesia relawan global Sumut Flotilla di Indonesia. Pendengar, sebanyak 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan akan tiba di tanah air pada hari Minggu 24 Mei 2026. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono diagendakan akan menyambut langsung kedatangan ke-9 warga negara Indonesia tersebut. 9 WNI relawan akan landing sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, maksud kami waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan akan disambut langsung oleh Bapak Menteri Luar Negeri Sugiono di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, 9 warga negara Indonesia relawan Armada Global Sumut Flotilla akan tiba di Longe Umroh Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Para relawan tersebut sebelumnya telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki pada hari Kamis 21 Mei 2026. Dan sebelumnya Sugiono mengungkapkan pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan seluruh warga negara Indonesia dapat segera kembali ke Indonesia dengan aman. Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan untuk memastikan proses pemulangan seluruh warga negara Indonesia ke tanah air berjalan dengan lancar. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar untuk di kesempatan pagi hari ini. Saat ini sudah pukul 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kita akan nantikan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana kita kan pengen amannya. Kalau sampai Pak Yang Tam merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya publik kan bagaimana?
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan